Masih di 95 kepada RRI Prodolog Sumawi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Sudah jam 7 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat ya. Lagi ngapain sih jam segini? Mungkin kamu jam segini lagi pakai sepatu ya. Lagi pakai sepatu, lagi ya ngumpulin mood kamu lah teman Produa untuk berolahraga. Benar enggak sih ya? Karena hari ini juga WFA gitu ya. Bisa kerja di mana aja, terus juga hari ini mungkin kamu tidak diharuskan untuk ke kantor gitu ya. Terus juga kuliah juga gitu mungkin ya, karena kalau misalkan semasa kuliah dulu ya, hari Jumat itu hari yang sangat singkat. Jadi biasanya kita itu bakal kayak kuliahnya ngebut nih di hari Kamis ya, biar Jumatnya juga enggak ke kampus lah. Tapi sekarang enggak tahu ya teman Produa ya. Bahkan kemarin ada adik aku yang dia hari Jumat ke kampus, tapi ya WFA gitu. Jadi kamu ya, aku saranin untuk kamu semua teman Produa, kalau misalkan ada keperluan apa-apa nih menyangkut administrasi dan lain-lain halnya gitu ya, kamu konfirmasi dulu nih lewat WA gitu ya, lewat WhatsApp gitu ya. Jadi gak tahu apakah mereka ada masuk ke kantor ataupun memang hari ini kerjanya di rumah atau dimanapun gitu teman Produa. Jadi sebelum kamu jauh-jauh nih ya, kamu konfirmasi dulu ya. Jadi komunikasi itu sangat penting gitu, gak ada salahnya kita tanya gitu ya. Assalamualaikum Bapak, bagaimana, apakah hari ini bisa bimbingan gitu contohnya ya. Oke, selamat pagi untuk kita semuanya ya. Tahu gak sih bimbingan apa yang paling lama? Menunggu kamu bimbing aku, sebenarnya itu yang paling lama. Wow, jux di pagi hari yang sangat tidak penting sebenarnya. Tapi aku sangat happy sih teman Produa, karena aku siap dinas subuh, aku akan libur ya. Aku akan libur di hari weekend ya. Aku senang banget kalau sempat libur weekend ya, karena bisa pulang kampung, terus juga keluarga lengkap gitu ya. Maksudnya adik yang gak sekolah, terus juga weekend itu pasti lebih kita manfaatin lah untuk bersama orang-orang tersayang kita tentunya. Jadi selamat pagi ya. Kali ini kita akan ngebahas soal olahraga. Biasa kalau misalkan sama aku, kamu pasti akan mendengar tips kesehatan terus nih teman Produa ya. Jadi teman Produa masih dengan olahraga, di mana katanya FOMO sekarang, olahraga ini bikin Gen Z malah semakin semangat untuk olahraga. Jadi pertama dari tren nih teman Produa, terus kini udah jadi gaya hidup ya. For missing of out ya, atau FOMO ya, selama ini identik dengan keinginan untuk tidak ketinggalan tren populer. Misalnya nih, teman-teman dah olahraga, beli baju, bajunya juga yang bukan baju yang sekarang kita beragam ya. Kita lihat baju-baju orang olahraga banyak banget ya teman Produa, apalagi di kalangan Gen Z ya. Dia sangat simple, pakai sepatu, pakai celana training. Kalau dulu training, sekarang udah jarang pakai training orang ya. Orang lebih sering kayak legging tapi yang ada roknya. Kamu udah paham pasti ya. Jadi ini udah banyak banget gitu teman Produa ya, menjadi salah satu aktivitas anak-anak muda di sore hari biasanya, apalagi di Kota Lok Semawe, itu di Waduk Kota Lok Semawe. Waduh, itu rame banget kalau misalkan hari menuju dari jam 4:30 sampai jam 6 sore, itu rame banget sih teman Produa ya. Jadi banyak banget olahraga, bukan hanya jogging aja, bahkan olahraga kayak badminton gitu ya, sepedaan gitu, banyak banget gitu ya. Jadi ini diminati sama semua orang gitu. Jadi aktivitas tersebut bukan hanya menjadi agar kita lebih bugar gitu ya, tetapi juga menjadi tren sosial yang berkembang di kalangan pergaulan anak-anak muda ya. Mereka memberi makan Instagram gitu teman Produa, tapi tetap dalam hati tetap olahraga ya. Jadi dibalik unggahan foto-foto yang mungkin kita lihat dari penampilan outfit gitu ya, terus juga ada perubahan perilaku yang juga membuat Gen Z ini dari FOMO jadi makin rajin olahraga.
Ya, dia nggak mau ketinggalan sama teman-temannya, ya. Tapi kebiasaan ini menjadi sesuatu hal yang baik, ya. Dan pastinya memberi kesehatan yang bermanfaat untuk semua orang. Jadi aktivitas ini, ya, olahraga yang seperti ini didukung banget nih teman perdua, ya. Jadi ketika seseorang mulai berolahraga dan membagikan video-videonya, ya, melalui media sosial, itu juga akan meningkatkan keinginan orang lain untuk, ih, dia jogging, aku mau lah jogging gitu, ya. Pasti gitu teman perdua, ya. Jadi jangan lupa olahraga di pagi hari ini. FOMO yang seperti ini boleh sih teman perdua, tapi jangan yang FOMO selain ini, ya. FOMO yang berlebihan, ya. FOMO yang kita gak boleh ketinggalan apapun nih sama teman-teman kita. Contohnya misalnya beli handphone gitu, ya. Teman beli handphone kita juga mau, padahal kita baru ganti dan harganya sekarang juga sangat fantastis, ya. Aku heran banget nih teman perdua, sekarang harga handphone aja ya, merek yang buah apel itu aja udah mahal banget gitu, ya. Semua naik, ya. Kita kira cuma itu, tapi rupanya Android juga sama loh teman perdua, lagi naik harga. Sedangkan emas hari ini semoga turun, ya. Ini akan menjadi kabar baik untuk yang belum menikah sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan emas turun, akan berdampak juga orang-orang yang udah nabung, ya teman perdua, ya. Jadi serba salah sih, ya. Jadi ya udahlah, kita ikuti aja, ya, perkembangan dunia dan perkembangan Indonesia ini, ya. Oke deh teman perdua, selamat pagi, ya. Kita masih berharap harga minyak turun sih sebenarnya. Oke, teman perdua, masih dengan informasi lainnya di pagi hari ini. Aku akan terus nemenin kamu, ya, sampai jam 9 pagi. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu darinya Jungkook, BTS Euphoria.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, apa saja sih hak para penyandang disabilitas yang dijamin negara? Hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Hak untuk hidup. Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Hak peningkatan kesadaran. Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.

Masih di sini Teman Pro 2, 51 menit tinggalkan pukul 7 pagi. Selamat pagi Teman Pro 2. Aduh, suara aku masih serak ya. Aduh, batuk deh ya. Ini kayaknya harus minum air putih yang cukup nih ya, biar kita sehat-sehat Teman Pro 2 ya. Selamat pagi untuk kamu yang lagi aktivitasnya sedikit santai ya, apalagi hari ini hari Jumat, WFA juga. Terus ditambah dengan hari ini yang lagi nonton bola, greget gak sih Teman Pro 2 nonton Jepang ya. Aduh, selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapannya di pagi hari ini, hari Jumat. Tentunya semoga sarapan kamu juga sarapan yang membuat kamu itu semakin sehat ya. Jangan makanan yang bikin kamu pagi-pagi udah begah gitu, masuk angin Teman Pro 2. Jadi minum air putih dan air hangat yang cukup juga. Kurangi gula ya, jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula ya, karena itu juga akan membuat badan kita tuh lemas, ngantuk. Waduh, capek deh ya Teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk selalu sadar bahwa kesehatan gizi terhadap diri sendiri dan anak serta keluarga itu sangat penting. Jadi hindari makanan siap saji ya. Gitu. Oke, Teman Pro 2 masih akan terus kita temenin di suasana hari ini. Di hari Jumat tentunya banyak sekali keberkahan dan hal-hal yang baik. Semoga ya akan terus membersamai dengan kita tentunya di pagi hari ini. Bukan hanya pagi hari ini, sampai nanti juga Teman Pro 2 ya. Oke, ngomongin soal makanan cepat saji ya. Jadi di tengah ritme hidup ini yang semakin cepat, makanan siap saji ini juga hadir bagaikan solusi untuk semua orang ya. Jadi kita cuma tunggu beberapa menit, seporsi ayam goreng renyah atau burger atau minuman-minuman manis lainnya siap disantap. Jadi praktis, udah praktis, murah ya, dan mudah ditemukan di hampir setiap sudut kota Lok Semawe. Namun ya, dibalik itu semuanya, kepraktisan ini tersimpan pertanyaan besar. Apakah kecepatan makanan cepat saji telah melampaui kecepatan kesadaran kita terhadap gizi kesehatan? Nah, jadi dengan meningkatnya konsumsi ya makanan cepat saji, bukan hanya soal gaya hidup yang semakin modern Teman Pro 2. Dia juga telah menjadi sesuatu hal yang serius di tengah kehidupan kita. Jadi banyak orang menikmati makanan yang tinggi kalori, gula, garam gitu ya, lemak ya, tanpa menyadari bahwa sebenarnya tubuh kita itu udah terlalu banyak makan yang siap saji dalam jangka panjang gitu ya. Jadi itu Teman Pro 2, kalau misalkan ditanya, jadi emang kita gak boleh konsumsi ya makanan-makanan yang ada di restoran misalnya atau yang tren kuliner lainnya? Boleh Teman Pro 2, tetapi tetap harus fokus aja sama makanan-makanan yang kita buat sendiri, itu lebih baik ya. Jadi jangan selalu makanan siap saji, terus geprek, terus ya, pokoknya gitu-gitulah makanan-makanan lain-lainnya gitu. Semoga kita bisa terus menjaga kesehatan kita ya. Masih akan kita dengarkan lagu-lagu di pagi hari ini di program Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 darinya. Kita pilih dulu darinya Zigas ya, dengan Sahabat Jadi Cinta. Oke, ya ini kita puterin sekarang ya Teman Pro 2. Selamat pagi.

Masih di semua 5,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Lagu darinya Dupa ya, dengan Duta, Duta, Duta, D-U-T-H-A, Duta dengan tiga tulang rusuk. Yang lagi kamu dengerin Temom Pro 2 di menuju jam 8:30 pagi. Tadi kita udah ngebahas ya, kenapa sih Temom Pro 2 ya, kita harus selalu ya mengonsumsi makanan-makanan yang setidaknya makanan yang kita olah sendiri, karena takarannya kita tahu, terus juga penggunaannya kita tahu ya, dibandingkan kita mencoba yang namanya makanan cepat saji. Ya sesekali boleh ya, mungkin karena kita gak sempat ya boleh, tapi jangan keseringan Temom Pro 2 ya. Jadi semoga kamu selalu sehat dan juga selalu penuhi asupan makanan, makanan yang sehat juga Temom Pro 2. Kita hadirkan informasi dulu di mana Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata di Budpar ya Aceh menggelar pelatihan peningkatan keselamatan wisata yang berlangsung pada 23 sampai dengan 25 Juni 2026 di PD. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dari berbagai komunitas dan juga pengelola destinasi wisata pertualangan alam terbuka seperti Jambo Adventure dan juga PD Adventure ya, di mana Kadis Budpar Aceh Dedi Iswadi ya menegaskan pentingnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung terciptanya destinasi wisata yang aman. Nah, jadi pelatihan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Aceh dalam meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata ya, khususnya pada destinasi wisata yang berbasis alam dan juga aktivitas pertualangan yang memiliki resiko tinggi. Nah, jadi dalam pelatihan tersebut, peserta memperoleh materi mengenai identifikasi resiko, potensi bahaya, prosedur keselamatan, serta teknik penyelamatan di kawasan wisata sungai ya. Peserta juga mengikuti praktek lapangan arung jeram ya, dengan mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh tentunya. Jadi ini penting banget sih Temom Pro 2 ya, untuk tahu ya bagaimana sih kesiapsiagaan gitu ya dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya, apalagi pertualangan yang memang memiliki resiko tinggi ya. Nah, itu dulu informasinya. Selamat pagi untuk kamu semuanya di pagi hari ini dengan suasana Kota Lok Semawe yang sangat cerah. Jadi teman aku ya ingatin juga tadi, jangan lupa pakai sunscreen ya. Oke, biasa aku yang ingatin ya, kali ini teman aku, jangan lupa pakai sunscreen. Oke ya, jadi untuk kamu semuanya pakai sunscreen ya, tabir surya di suasana yang sangat panas ini ya, kita harus menjaga-jaga tentunya. Kita tinggalkan lagu darinya Duta dengan tiga tulang rusuk. Masih akan terus dengerin RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu sampai jam 9 pagi.

Kenapa ya, tanggal 10 November 1959, pemerintah menetapkan sebagai Hari Pahlawan. Sementara Indonesia memproklamirkan kemerdekaan itu pada 17 Agustus 1945. Ternyata nih, setelah proklamasi, negara kita belum aman dari serangan penjajah, guys. Tetap saja masih terjadi bentrokan antara rakyat Indonesia dengan pasukan Inggris. Puncaknya, pada 10 November 1945, terjadi pertempuran besar di Surabaya antara tentara Indonesia dengan pasukan Inggris. Pertempuran yang berlangsung kurang 3 minggu lamanya itu mengakibatkan 20 ribu rakyat Surabaya menjadi korban dan 1.600 prajurit Inggris tewas. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban tidak mengendurkan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya. Keadaan itu membuat pasukan Inggris harus menyerah, guys. Dan kota Surabaya kemudian dikenang sebagai Kota Pahlawan.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat

Aduh, NPD ya, grup trio NPD, teman pro 2 NPD. Mereka merilis single pertama mereka berjudul Sempurnanya Aku ya. Jadi NPD itu singkatan dari New Pusat Dunia. Aduh, ini aku kalau misalkan kita dengerin liriknya pertama tuh kayak ngeselin gak sih? Kayak sumpah kita ganteng banget ya. Kayak gitu teman pro 2 kayak 7.000 pesan, wow. Berarti kamu sangat diidolakan lah ya. Aduh, grup ini teman pro 2 baru aja turun ke industri musik Indonesia. Grup ini beranggotakan ada Mario Cesar juga, ada Niki Putra dan ada Kak Kev ya. Kalau misalkan kamu ingat, pasti kamu tahu sih si Kev, Niki sama Mario ya. Mereka itu kayak kalau kamu nonton video klipnya itu kayak benar-benar keselin, tapi suaranya bagus banget ya. Jadi aku sebelum tahu ini aku berpikirnya ya, karena kan aku belum lihat video MV-nya gitu ya. Aku mikirnya kayak oh ini kayaknya suara Ran deh ya. Itu kayak ini kayaknya Ran nih ya, kolaborasi Ran mungkin, apakah Ran sama Lma Nino gitu ya, karena kan genrenya itu hampir-hampir sama. Rupanya mereka. Aduh, seru banget sih lagunya. Ini rilis di 11 Maret 2026 dan menjadi lagu yang sangat luar biasa, teman pro 2 ya. Hebat banget sih mereka ya. Jadi berawal dari konten TikTok aja katanya. Jadi kalau misalkan kita lihat kan awal mulanya itu dari Niki Putra ya, di akun TikTok pribadinya kontennya juga banyak yang positif-positif gitu. Terus juga waktu si Kev ini kan si paling ganteng lah di media TikTok biasanya ya, orang yang paling ganteng lah intinya gitu. Rupanya rilis single deh mereka teman pro 2, bagus banget sih ya. Jadi kita masih akan tunggu apa ya, kita akan tunggu terus lagunya. Tapi mereka udah rilis lagu yang kedua loh. Judulnya apa ya? Kemarin aku lihat judulnya I love padahal udah masuk ini loh teman Predo, udah masuk di ini kita nih, udah masuk di playlist kita ya. Nanti oh ya, ini I love you but you lebih love me. I love you but you love you lebih love me, berarti kita tuh lebih suka dia gitu ya. Bahasanya gitu ya teman pro 2. Memang kepedean banget sih teman pro 2 grup mereka ini. Oke, ngomongin ya teman pro 2 soal musik ya. Kamu tahu enggak sih 2001 kali lagu dari Ardian Khalif itu ya, itu udah mencapai lebih dari jutaan ya, ratusan juta penonton. Padahal itu baru rilis loh teman pro 2, baru rilis di beberapa minggu yang lalu teman pro 2 ya. Ini sangat luar biasa lagu-lagu musik Indonesia, di mana ini teman pro 2 lagu darinya Ardian Khalif ini ya tembus ya, udah lebih dari 30 juta kali ditonton. Wow ya, dalam sepekan. Jadi musik videonya, MV-nya, itu ini MV-nya ya, menyajikan visualisasi yang dinamika cinta anak muda gitu ya. Ada di dalamnya rumit, penuh emosi sama gairah-gairah anak muda lah ya. Jadi mereka ini menghadirkan lagu yang keci-keci ya, sama kayak lagu hampir sama. Kalau misalkan sekarang ada Ardian Khalif, kalau versi Indonesia perempuannya ada siapa? Ada Ghea Indrawari. Oke ya, semoga akan ada lagu-lagu terbaru lah dari MPD ya, MPD. Aduh, mereka ini humornya sama kepercayaan diri mereka itu sangat tinggi loh teman pro 2 ya. Jadi lagu Sempurnanya ini ya menceritakan percakapan sederhana seseorang yang sedang mencoba mendekati sosok yang menarik perhatiannya. Jadi cerita tersebut dibawakan dengan cara yang penuh candaan gitu ya. Jadi rasa yang sangat percaya diri gitu ya.
Jadi tokoh utama dalam lagu ini menggambarkan kalau misalkan diri dia itu sangat tampan gitu ya, sangat menarik gitu. Jadi banyak pilihan paling sempurna bagi siapapun gitu. Jadi yang paling seru di part ini sih teman Pro 2. Nah misalnya kayak si Nabila, si Putri, si Rania semua ditolak gitu teman Pro 2 ya. Jadi demi memilih mereka memang NPD luar biasa ya. Kita masih akan tunggu single-single terbaru darinya NPD tentunya. Udah 53 menit tinggalkan pukul 8 pagi ya. Di suasana hari ini teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaan kita. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama aku menemani kamu semuanya. Happy weekend untuk kamu. Nanti akan ada chef ya, akan menemani kamu di jam 10 pagi. Sebelumnya aku ingatin juga untuk kemanapun kamu berangkat teman Pro 2, selalu berhati-hati, tingkatkan kewaspadaannya. Terus juga jangan terburu-buru sampai nanti teman Pro 2 kamu ketinggalan ini, ketinggalan itu gitu ya. Jadi harus menjadi orang yang disiplin tentunya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata selama dikandemenin. Semoga informasi yang dikasampaikan juga menarik dan juga bisa kita aplikasikan di keseharian kita. Terima kasih. Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

0: Soalnya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mahmet, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tahun Pro 2. Ya tahun Pro 2 kembali lagi Chef nemenin kalian ya hari ini tahun Pro 2. Senang sekali juga karena bisa nemenin kalian lagi nih tahun Pro 2. Dan by the way tahun Pro 2 tadi ada ini ya sedikit kendala gitu ya di jalan tahun Pro 2. Ya makanya agak sedikit telat tahun Pro 2. Dan biasanya juga pukul 10 nih tahun Pro 2 ya gitu. Tapi gak apa-apa Pro 2 ya, teman Pro 2 semuanya, Chef tetap nemenin kalian kok ya, by the way, di hari Jumat ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2 seperti biasanya Chef bakal terus menghadirkan info-info menarik lah untuk kamu semua. Dan juga pastinya lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2 ya, sembari menemani aktivitas kamu, apapun aktivitas kamu hari ini teman Pro 2 ya. Semoga hal-hal yang baik selalu menyertai kita di hari ini teman Pro 2, apalagi hari ini hari Jumat teman Pro 2 ya. Jumat berkah teman Pro 2. Semoga ya seperti yang saya bilang tadi lah, hal-hal baik selalu menyertai kita. Terus juga apa yang kita lakukan itu diberkahi gitu ya teman Pro 2 ya. Dan juga harus tetap selalu semangat walaupun kayaknya udah rada-rada mager gitu ya. Kenapa rada-rada mager? Karena mungkin besok kan udah mulai weekend tahun berdua gitu ya. Dan juga Jumat kan biasanya tuh waktunya singkat gitu ya, karena kepotong sama istirahat sholat Jumat juga gitu ya. Nah jadi kayaknya kelihatannya cepat aja gitu ya, kerasa hari Jumat itu tahun berdua gitu. Tapi ya harus tetap semangat dalam menjalani hari ini tahun berdua. By the way jangan kemana-mana, tetap di berdua RRI Lux Mawai teman berdua. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai teman terbaik kamu. Who's misguided, who's to blame?
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: ...95,2 FM, Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.

Surya Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2. Lok semawe teman terbaik kamu Tahun Pro 2. Ya barusan aja adanya dari Bernadia Tahun Pro 2 kita buat menyenangkan. Ya kayak gitu juga hari ini Tahun Pro 2 walaupun banyak yang gak sesuai dengan keinginan kamu. Dan juga mungkin ya kamu gak perlu menjelaskan lah mungkin kayak gitu teman Pro 2 ya. Karena juga setiap orang tuh pasti berjalan dengan keluhannya masing-masing, masalahnya masing-masing. Jadi setiap orang di dunia ini pasti punya masalahnya masing-masing gitu teman berdua ya. Jadi gak perlu di bukan gak perlu diambil pusing gitu ya. Ya kadang-kadang kalian juga harus nyiapin satu tempat gitu ya di dalam hati dan pikiran kamu gitu ya. Untuk tetap bisa membuat suasana di hari itu walaupun sedang banyak masalah gitu ya, tetap bisa menjadi menyenangkan gitu teman berdua. We doing nggak apa-apa lah Tahun Pro 2 agak cepat sedikit chef nemenin kalian hari ini Tahun Pro 2. Kalau biasanya kan juga di jam 10 ya Tahun Pro 2, tapi nggak masalah Tahun Pro 2 ya. Ya pada intinya kayak chef bilang tadi, kita buat menyenangkan Tahun Pro 2 gitu ya. Semua segala sesuatu hal harus kita buat menyenangkan gitu, karena kita juga ya nggak mungkin dong kita masam-masam dan ya kalau ketemu orang kita pasang muka masam kayak gitu, pasang muka mengkerut gitu ya. Kayaknya orang nggak perlu tahu seluruh masalah kita gitu. Jadi kita kayak ya udah bebas aja bahwa suasana hati, suasana hari itu menjadi lebih menyenangkan gitu Tahun Pro 2. Dan juga ya seperti yang udah chef bilang tadi, semoga hal-hal yang baik selalu menyertai kita gitu. Terus juga ya nggak usah diambil pusing lah Tahun Pro 2 gitu ya. Dan by the way Tahun Pro 2 ini salah satu lagu darinya Berna gitu ya. So akrab gitu ya dipanggil Berna. Berna dia gitu Tahun Pro 2. Salah satu penyanyi Indonesia yang cukup banyak juga disukai gitu ya karya-karyanya Tahun Pro 2. Dan cukup banyak juga gitu ya fans-fansnya gitu. Dan luar biasa juga gitu ya Berna dia ini Tahun Pro 2. Kita buat menyenangkan ini rilis di tahun 2026 Tahun Pro 2 ya. Atau di akhir-akhir 2025 lah, sekitaran segitu Tahun Pro 2 kalau chef nggak salah ya. Karena memang lagu ini tuh sangat banyak berseliweran gitu ya di media sosial, pas baik itu di TikTok maupun di Instagram Tahun Pro 2 gitu. Jadi kayak ini udah satu buah lagu yang cukup banyak digandrungi lah gitu, atau disenangi gitu Tahun Pro 2. Dan kalau kamu perhatikan ya, kamu nongkrong di mana aja gitu ya, di seputaran Kota Luxmawe atau di mana gitu, di kafe-kafenya pasti banyak yang muterin lagu Bernadia ini Tahun Pro 2 gitu ya.

Dan ya tahun 2002 Chef jadi keingat beberapa momen lalu Berna waktu datang ke Aceh gitu ya tahun 2002. Kayaknya semua orang yang konser di Aceh itu kayaknya punya meninggalkan ini ya, punya memorable sendiri gitu ya, punya memori yang cukup menarik juga gitu ya Berna gitu ya. Terus ya beberapa ya konser yang pernah Chef hadirin gitu ya, atau Chef tonton gitu ya. Sempat dulu juga pernah Geisha waktu masih vokalisnya Momo tuh ya. Jadi mereka tuh uniknya pasti berkerudung gitu ya. Pasti berkerudung gitu tahun 2002 minimal ya, di apa ya, di ini aja gitu, disangkutin aja gitu, di pokoknya tetap nutup gitu ya. Nah, ini menarik aja gitu. Jadi kayak tetap menghargailah ya, walaupun mereka mungkin ya nggak perlu tahu mungkin latar belakang agama mereka apa gitu tahun 2002, pada intinya mereka tetap bisa apa ya, menjunjung tinggi gitu, dan juga menghormatilah ada istiadat terus juga syariat yang ada di bumi Aceh tercinta ini gitu tahun 2002. Jadi menarik tuh kalau kita bahas soal konser di Aceh ini, menarik tahun 2002 ya. Kenapa? Karena memang pasti punya Aceh kan punya ciri khasnya sendiri gitu tahun 2002 ya. Jadi ada momen-momen unik memang yang di mana nanti setiap para inilah band ataupun musisi yang hadir gitu ya, yang konser di Aceh pasti ada keunikannya sendiri, itu jadi memorable tersendiri untuk kita semua tahun 2002 ya. Dan saya tahun 2002 pastinya setelah ini, kalau ini sekarang Pro2 Hairless Indonesia, sebentar lagi bakalan Pro2 Hairless Mancanegara tahun 2002 ya. Jadi kalian bisa request tuh lagu-lagu manca favorit kalian tahun 2002 gitu ya, yang lagi hype sekarang boleh gitu ya. Ya sekiranya yang bisa nemenin aktivitas kamu lah ya gitu tahun 2002, sebelum kamu istirahat nanti sebentar lagi gitu ya. Dan masih panjang juga sih kayaknya, jam 10, 11 ya, masih ada beberapa jam lagi lah untuk kamu istirahat gitu tahun 2002 ya. Tetap fokus dalam menjalani seluruh pekerjaan kamu tahun 2002 ya, karena yang menjadi tupoksi kamu adalah tanggung jawab kamu. Jadi disitulah bukti keprofesionalan kamu tahun 2002 gitu. So tahun 2002 jangan kemana-mana, Chef masih bakal terus nemenin kalian, tetap di RRI Pro 2 Lux Mawet, teman terbaik kamu.

Soya Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu Tahun Pro 2. Dan masih bareng dengan Syaf Tahun Pro 2 pastinya di hari Jumat ini ya Tahun Pro 2. Siapa nih by the way Tahun Pro 2 yang semalam begadang gitu ya? Karena nontonin bola nih Tahun Pro 2. Cuman ya Tahun Pro 2 ada satu buah pertandingan yang cukup mengejutkan Tahun Pro 2 ya. Ini salah satu tim besar juga sebenarnya Tahun Pro 2 ya. Ini kejutan di Piala Dunia 2026 ini ya. Tumbangkan Jerman, Ekuador ini bisa lolos ke 32 besar Tahun Pro 2. Ya, Tahun Pro 2 Ekuador bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Jerman ya dengan skor 2-1 pada laga terakhir di grup E ini Tahun Pro 2 ya. Nelson Angulo Tahun Pro 2 dan Gonzalo Plata Tahun Pro 2 menjadi pencetak gol kemenangan La Tri sementara Tahun Pro 2 ya. Sementara kalau darinya Jerman, ini ada Leroy Sané yang mencetak gol untuk Jerman Tahun Pro 2. Ekuador lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Sedangkan Jerman dan Pantai Gading melaju sebagai juara dan runner-up grup E Tahun Pro 2. Dan Tahun Pro 2 ya, jalannya pertandingan Jerman langsung membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan 2 menit melalui Leroy Sané Tahun Pro 2 mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan peluang di kotak penalti dan membawa Jerman unggul cepat gitu Tahun Pro 2. Namun Ekuador nggak membutuhkan waktu lama Tahun Pro 2 untuk merespon gol pertamanya Jerman. Jadi 7 menit berselang Nelson Angulo berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sekaligus mencetak gol pertama Ekuador di Piala Dunia 2026 Tahun Pro 2. Nah, dan gol tersebut membuat kepercayaan diri dari tim Ekuador ini menjadi meningkat ya Tahun Pro 2. Sehingga tim asuhan Sebastian mulai berani keluar menyerang dan beberapa kali mengancam pertahanan Jerman Tahun Pro 2. Dan so Tahun Pro 2 memasuki babak kedua, duel berlangsung semakin sengit dan juga semakin terbuka Tahun Pro 2 ya. Jerman berupaya kembali memimpin melalui serangan yang dibangun Sané dan rekan-rekannya. Tetapi lini belakang Ekuador tampil disiplin menghalau setiap ancaman dari tim Jerman Tahun Pro 2. Nah, usaha Ekuador akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-77 Tahun Pro 2 ya. Gonzalo Plata mencetak gol kemenangan setelah memanfaatkan peluang di depan gawang Manuel Neuer, membalikan keadaan menjadi 2-1 untuk Ekuador Tahun Pro 2 ya. Ini satu gol ya, kalau anak-anak bola nyebutnya killing the game lah Tahun Pro 2 gitu ya. Karena ya udah di menit ke-77 juga gitu Tahun Pro 2 dan gol terakhir juga gitu Tahun Pro 2. Udah susah lah untuk ngejar lagi sebenarnya Tahun Pro 2 gitu ya. Karena memang seperti kita tahu jalannya pertandingan pertahanannya Ekuador cukup rapi dan cukup solid Tahun Pro 2 ya. Jadi memang benar-benar bertahan setelah 2-1 ini Tahun Pro 2 gitu. Jadi keunggulan tersebut mampu dipertahankan hingga peluit panjang dibunyikan Tahun Pro 2 gitu ya. Kemenangan itu membuat para pendukung mereka bersorak merayakan hasil penting atas juara grup E Tahun Pro 2 gitu ya. Kemenangan ini menjadi hasil yang sangat berarti bagi Ekuador gitu ya. Tambahan 3 poin membuat Ekuador mengoleksi 4 poin dan memastikan satu tempat di babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik Tahun Pro 2. Nah, gitu. Jadi yang lolos itu juara grup, fase terus juga juara grup, runner up grup, sama ada 3 terbaik nih Tahun Pro 2. Nah, syaratnya menjadi 3 terbaik itu minimal poin harus ada 4 Tahun Pro 2. Nanti dilihat lagi kalau misalnya memang poinnya sama-sama 4 Tahun Pro 2, nanti dilihat lagi head to head dan segala macamnya lah Tahun Pro 2. Ya, itu ada perhitungan yang tersendiri, udah ada aturan FIFA-nya gitu Tahun Pro 2. Dan so Tahun Pro 2 sementara itu meski menelan kekalahan ya, Jerman tetap lolos ke fase grup sebagai juara grup E gitu ya. Jadi ya berkat unggul selisih gol lah gitu ya. Pantai Gading mendampingi Jerman ke babak 32 besar sebagai runner up setelah mengalahkan Curaçao 2-0 gitu Tahun Pro 2 ya di pertandingan lainnya gitu. Nah, jadi buat kalian yang penasaran, semalam itu Ekuador turun dengan 4-4-2 Tahun Pro 2 ya formasinya. Sedangkan Jerman turun dengan 4-2-3-1 Tahun Pro 2 gitu. Jadi ya di bawah Mister ada Manuel Neuer, terus juga ada Jonathan Tah, Antonio Rudiger Tahun Pro 2, salah satu pemain Real Madrid, Jonathan Kimmich, terus juga David Raum Tahun Pro 2, Alexander Pavlovic,
Jamal Musiala, salah satu wonderkid teman Pro 2, Florian Wirtz teman Pro 2, Leroy Sané, terus juga ada Felix, terus juga ada Kai Havertz teman Pro 2 ya. Itu susunan untuk pemain Jerman gitu ya, yang turun dengan 4-2-3-1 gitu teman Pro 2. Dan so ya teman Pro 2, by the way jangan kemana-mana, nanti Chef bakalan terus mengupdate ya info-info menarik lah untuk kamu teman Pro 2, termasuk juga mungkin info-info seputar Piala Dunia teman Pro 2, karena memang vibes dan euforianya semakin kerasa ya teman Pro 2 ya, apalagi nanti udah menjelang 32 besar nih teman Pro 2, kayaknya semakin seru aja gitu ya. Kenapa? Karena kayaknya tim-tim besar udah mulai bertemu gitu ya, terus juga nanti tim-tim yang memang kuat secara seperti Ekuador ini teman Pro 2 yang baru aja kita bahas ya, ini termasuk luar biasa nih, bisa membalikan keadaan ya, kayak gitu ya. Tim-tim seperti Ekuador ini udah mulai menunjukkan taringnya tahun Pro 2 ya, apalagi nanti di 32 besar ini cukup-cukup layaklah untuk kita tonton gitu ya tahun Pro 2. Dan by the way tahun Pro 2, saya juga mau ngingetin karena udah mau 32 besar putaran selanjutnya ya tahun Pro 2, cukup asik kita tonton dan cukup seru tahun Pro 2 pastinya, sayang banget kalau terlewatkan. Jadi solusinya ya kalau kalian mungkin ada kesibukan lain gitu ya, karena berhubung juga Piala Dunia 2026 ini kan jadwalnya ada yang pagi gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin masuk di jam-jam, maksudnya kalian lagi kerja gitu ya, di jam-jam kantor, karena kan setiap hari juga ya Piala Dunianya, match-matchnya gitu tahun Pro 2. Jadi kalau kalian lagi di kantor, lagi kerja, kalau kalian sambil nonton kan gak mungkin dong ya, gak fokus sama kerjaan kalian gitu teman Pro 2. Jadi ya solusinya apa? Solusinya adalah pantengin RRI Lok Sumawe teman Pro 2 ya. Ya sebenarnya bisa di RRI seluruh Indonesia teman Pro 2 gitu ya, kalian pantengin aja ya. Tapi untuk siaran ininya ya, analognya teman Pro 2 ya, radio analognya, maksudnya siaran radio biasanya, jangan yang dari digitalnya teman Pro 2 gitu. Karena Ada satu dan beberapa hal lah yang perlu dipertimbangkan gitu teman Pro 2. Dan juga pada intinya kalau melalui radio kalian gak perlu ngebagi fokus kalian, kalian bisa sambil ngerjain tugas kalian, tupoksi kalian yang sebagai mana mestinya itu teman Pro 2 ya, yang udah menjadi tanggung jawab kalian, dan di situ juga bentuk keprofesionalisme kalian gitu teman Pro 2. Ya pada intinya gitulah teman Pro 2 ya. Jadi kalian gak perlu pecah fokus sambil nonton, sambil ngerjain tugas kamu, gak perlu gitu ya. Jadi kalian bisa dengerin, dan kamu juga bisa tahu nih vibesnya, kamu bisa ngerasain vibes bahwasanya denger di radio ini juga apa ya, menyaksikan pertandingan sepak bola di radio ini juga punya apa ya, punya gregetnya sendiri gitu teman Pro 2. Ya pada intinya kayak gitulah. Dan juga mungkin untuk beberapa kalian yang memang udah ada di generasi yang lebih di atas gitu ya, pasti udah pernah nih kan, maksudnya nonton, bukan nonton ya, maksudnya pantengin pertandingan sepak bola lah gitu ya, melalui radio. Itu bakal memunculkan vibes-vibes nostalgia kamu gitu tahun Pro 2 ya. Jadi gak ada salahnya coba tuh ya. Nah gitu jadi solusinya tahun Pro 2 ya, karena RRI ini kan official broadcaster lah bersama TVRI juga gitu tahun Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, karena saya bakal balik lagi nanti untuk kamu tahun Pro 2.

Ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.

0: mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Yes, lagi. Ayo, muter lagi, muter. Oh yes, okay, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10.000, udah ada laba 100.000. Okay deh, aku depo biar banyak menang.
2: Eh Rud, mau kemana kamu?
1: Eh Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak, tau gak? Baru main di 10.000, aku dapat 100.000. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
2: Oh iya, aku dengar sih kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya kita dikasih menang terus, tapi ujung-ujungnya kita malah sering kalah dan rugi besar.
1: Eh Budi, emang gitu ya?
2: Benar Rud, kamu harus mulai berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
1: Makasih deh, udah ngingatin aku.
2: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
1: Boleh juga. Ayo,

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Syaf pastinya teman Pro 2 ya. Dan kayaknya kita masih bakal ngomongin seputar Piala Dunia nih teman Pro 2 ya. Seseru itu karena apa? Karena memang ya match-matchnya juga selain luar biasa, terus juga kita jadi semakin penasaran nih teman Pro 2 ya. Karena ini kan udah masuk di pertandingan terakhir ya, di grup ya, di fase grup gitu teman Pro 2. Jadi kayak menanti-nantikan gitu ya, siapa nih yang lolos sebagai peringkat ketiga terbaik gitu teman Pro 2. Jadi kayak dakdikdukser juga gitu teman Pro 2. Karena beberapa ada negara-negara kuat ya gitu, negara-negara besar yang jago di sepak bola, memang lagi apa ya, menentukan nasibnya gitu ya teman Pro 2. Menentukan nasibnya, semoga bisa menjadi lebih panjang lah di turnamen Piala Dunia yang 4 tahun sekali ini gitu ya, yang cukup luar biasa. Jadi ya siapa yang gak deg-degan gitu teman Pro 2 ya. Dan menarik teman Pro 2 kalau kita bahas soal Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2, selain yang udah Syaf sebutin tadi, ada beberapa nanti yang lolos ke 32 besar ya, ke 32 besar ya teman Pro 2. Ini ada dengan berbagai cara lah ya, ada yang juara grup, runner up grup, terus juga ada tiga terbaik gitu ya, posisi tiga terbaik di fase grup ini tahun Pro 2. Dan juga kalau kalian perhatikan tahun Pro 2, di setiap match Piala Dunia 2026 ini ada hydration break namanya tahun Pro 2 ya. Ya semacam water break gitulah tahun Pro 2, tapi di Piala Dunia kali ini namanya agak sedikit berubah gitu ya. Titelnya agak sedikit berubah, bukan water break tapi hydration break teman Pro 2 ya. Jadi ada salah seorang pelatih yang cukup ternama dan cukup luar biasa ya. Siapa yang gak kenal Jurgen Klopp teman Pro 2 ya. Jurgen Klopp kritik hydration break di Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2. Kenapa ya, mari kita kulik-kulik teman Pro 2 ya. Karena menarik nih teman Pro 2 ya. Jurgen Klopp mengkritik durasi hydration break ya, 2,5 menit karena mengganggu ritme pertandingan. Benar, benar banget teman Pro 2. Kalau kalian tonton 2 match-nya Portugal yang lawan Uzbek teman Pro 2, awalnya bahkan Uzbek enggak pegang bola sama sekali teman Pro 2. Jarang lah kayak gitu ya. Setelah hydration break langsung berubah teman Pro 2. Karena Portugal lagi gencar-gencarnya nyerang tahun Pro 2 gitu ya. Setelah hydration break babak pertama itu agak sedikit monoton. Portugalnya juga rada enggak megang bola gitu tahun Pro 2. Malah diambil inisiasi oleh Uzbekistan tahun Pro 2 gitu. Jadi ini memang berpengaruh sebenarnya tahun Pro 2, seperti yang Jurgen Klopp bilang tahun Pro 2 ya. Karena memang apa ya, mengganggu ritme pertandingan gitu tahun Pro 2 ya. Terus Klopp juga mendukung hydration break ketika suhu pertandingan mencapai 30 hingga 40 derajat Celcius. Oh, mungkin disesuaikan gitu ya, ketika suhu di tempat pertandingan itu udah mulai 30 hingga 40 derajat Celcius, baru mungkin diadakan hydration break gitu ya Pak Jurgen Klopp ya. Terus juga Klopp menilai kontroversi terutama dirasakan penonton televisi saat siaran memasuki jeda iklan ya. Ya ini juga sih teman Pro 2 gitu ya. Jadi pelatih sepak bola Jurgen Klopp menilai durasi hydration break ini selama 2,5 menit mengganggu ritme pertandingan lah ya. Menyatakan penerapan jeda minum tetap diperlukan ketika pertandingan berlangsung dalam cuaca yang cukup panas gitu maksud Jurgen Klopp. Jadi informasi tersebut dikutip dari laman English Premier League nomor 2 ya. Jadi Klopp ngomong kayak gitulah ya, berfokus pada lamanya jeda gitu serta pemanfaatannya selama pertandingan berlangsung gitu tahun Pro 2. Klopp menjelaskan suhu udara antara 30 hingga 40 derajat Celcius tetap memerlukan hydration break ya demi menjaga kondisi pemain. Betul, benar ya. Ia menilai kebutuhan pemain memulihkan kondisi tidak memerlukan waktu selama 2,5 menit mungkin gitu, terlalu lama juga mungkin ya. Ketika suhu mencapai 30 sampai 40 derajat Celcius, kami gak memiliki masalah dengan hydration break gitu ya, karena itu memang diperlukan ya. Jadi masalahnya adalah durasinya gitu, serta apa yang dilakukan FIFA dan jaringan televisi gitu ya. Jadi mantan pelatih Liverpool ini bilang gitu ya, atau menilai lah gitu ya, durasi jeda minum seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pemulihan para pemain aja gitu ya. Jadi ya berpendapat gitu, waktu selama 2,5 menit itu terlalu lama, hanya untuk keperluan minum air doang gitu ya.
Klopp juga mengaku memahami alasan munculnya kontroversi mengenai durasi hydration break ini selama pertandingan berlangsung ya. Menurutnya perdebatan terutama itu dirasakan penonton yang menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi di rumah gitu ya, karena ada jeda iklan ya. Jurgen Klopp juga bilang, ya saya memahami kontroversi itu ketika Anda duduk di rumah dan iklan mulai muncul katanya gitu ya. Namun bagi seseorang seusia saya itu menjadi kesempatan yang baik untuk pergi ke kamar mandi katanya. Bisa juga ya Jurgen Klopp ngelawak. Klopp menambahkan penonton yang hadir langsung di stadion kemungkinan tetap menikmati ya, karena jeda pertandingan melalui berbagai hiburan lah gitu ya. Maksudnya di hydration break itu juga penonton yang hadir langsung kan bisa ngelihat mereka pemain-pemain gimana ya, pemain andalanku minum gitu ya, terus juga pasti kan ada sedikit diselingi dengan memberi arahan taktik-taktik gitu ya. Nah itu juga menarik untuk disaksikan gitu. Tayangan yang dapat ditampilkan di arena pertandingan dinilai dapat mengisi waktu selama hydration break berlangsung. Iyalah, abis itu juga kalau kita hadir langsung kan di televisi raksasa yang ada di stadion itu tahun Pro 2, Megatron atau apa namanya, Videotron gitu tahun Pro 2. Jadi di situ kan pasti banyak sorotan juga, maksudnya nggak iklan dong ya, nggak melulu iklan gitu tahun Pro 2. Dan ya vibesnya pasti tetap berasa, cuman ya kayak gitu tahun Pro 2. Cuman yang paling menjadi fokusnya itu kayak ini bisa ngerubah ritme pertandingan sih, memang iya, karena Chef juga walaupun bukan pengamat bola banget gitu ya, tapi ya salah satu pecinta bola lah, maksudnya salah satu yang sering juga nonton sepak bola gitu ya. Kayaknya berpengaruh sih dengan ritme pertandingan gitu ya. Karena misalnya tim kamu lagi bagus-bagusnya nyerang nih, lagi bagus pegang bola dan segala macamnya, lagi ngalir juga passingnya bagus-bagus, tiba-tiba hydration break gitu ya. Karena hydration break tiba-tiba nggak bisa balik lagi, maksudnya ya udah, karena udah hydration break juga ya, ya tempo dan segala macamnya itu udah menurun gitu tahun Pro 2, udah santai lagi gitu. Jadi kayak untuk menaikkan lagi ke tahap seperti yang sebelum hydration break tadi kayaknya agak susah gitu tahun Pro 2, karena ya udah calm down gini. Ya gitu tahun Pro 2. Jadi ya pada intinya mungkin agak sedikit berpengaruh gitu ya hydration break ini untuk jalannya pertandingan, cuman nggak menutup kemungkinan gitu ya, bisa disesuaikan juga nanti gitu. Jadi mungkin durasinya dipersingkat atau seperti apalah itu tahun Pro 2 ya. Dan so by the way tahun Pro 2 jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi pastinya untuk kamu semua ya. Ini Chef udah siapin satu buah lagu untuk nemenin kamu di hari ini tahun Pro 2. Chef yakin dan Chef jamin ini salah satu lagu yang cukup kamu suka ya. Buat yang penasaran so jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2. Semua ini teman terbaik kamu.

0: 105,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.
1: Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: Gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Soalnya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu tahun Pro 2 masih bareng dengan Chef juga tahun Pro 2 ya. Sepertinya kecanduan banget ya. Soal euforia Piala Dunia ini tahun Pro 2 karena juga semalam ada salah satu tim Asia yang salah satu match tim Asia lah yang cukup luar biasa gitu tahun Pro 2 ya. Di Asia sendiri ini udah menjadi raja banget ya, raja terakhir kita bilangnya gitu ya. Dan tahun Pro 2 ini dari Samurai Biru tahun Pro 2. Timnas Jepang tahun Pro 2 ya, tahan Swedia ya. Ini kunci posisi runner up grup F lah ya untuk Jepang. Dan soalnya tahun Pro 2 Jepang terus mendominasi serangan sepanjang babak pertama, tetapi pertahanan Swedia dan penampilan gemilang Jacob Zetterström tahun Pro 2 membuat skor tetap imbang ya. Jacob Zetterström menjadi penyelamat Swedia lewat sejumlah penyelamatan penting, termasuk menggagalkan peluang Keito Nakamura menjelang turun minum tahun Pro 2 ya. Jepang dipastikan mengamankan posisi runner up grup F tahun Pro 2. Nah tahun Pro 2 Jepang akhirnya memecah kebuntuan di babak kedua pada menit ke-56 ya. Kerjasama apik Ritsu Doan yang memainkan umpan 1-2 dengan Ayase Ueda sebelum mengirim umpan terobosan di antara dua bek tengah Swedia. Daizen Maeda berlari menyambut bola dan dengan tenang mencungkilnya melewati kiper Swedia tahun Pro 2 ya. Gol itu terasa pantas setelah Jepang terus mendominasi jalannya pertandingan. Victor Gyökeres tahun Pro 2, salah satu bintang Swedia, sempat dilanggar Hiroki itu saat berebut bola dan membuat Swedia mendapat tendangan bebas. Namun Gyökeres nampaknya sangat kesal dengan berhentinya laju serangan yang sedang mereka bangun gitu ya. Dan pada menit ke-62 Anthony Elanga sukses ciptakan gol penyama kedudukan ya, setelah melepas tembakan melengkung dari sisi kanan yang bersarang di tiang jauh ya. Zion Suzuki tampaknya terlambat melihat arah bola karena tembakan yang datang dari jarak cukup jauh teman-teman berdua ya. Swedia

tampil jauh lebih berbahaya setelah memperkecil ketinggalan. Alexander Isak merebut bola dari Yukinari Sugawara yang mencoba menggiring bola keluar dari area pertahanan ya. Isak kemudian berbalik dan melepaskan tembakan mengarah ke pojok gawang, namun Zion Suzuki sigap menjatuhkan diri untuk menepis bola dan menyelamatkan gawang Jepang tahun berdua ya. Sadar Swedia mulai bangkit, Jepang merespon dengan melakukan dua pergantian pemain nih ya, Koki Okagawa dan juga Junya Ito tahun berdua masuk menggantikan Ayase Ueda dan Ritsu Doan ya. Sugo Taniguchi mendapat kartu kuning setelah melanggar Victor Gyökeres dari belakang. Swedia pun memperoleh tendangan bebas di sisi kiri, di sisi kanan ya, di sisi kanan sekitar 30 meter dari gawang Jepang tahun berdua. Eksekusi bola mati itu berhasil dihalau pertahanan Jepang ya. Bola kemudian kembali dikuasai Swedia sebelum tembakan Daniel Svensson membentur pemain lawan dan menghasilkan sepak pojok tahun berdua ya. Kartu kuning untuk Victor Gyökeres pada menit ke-77, ia menjatuhkan Daichi Kamada di garis tengah lapangan ya. Pelanggaran itu menghentikan serangan balik cepat Jepang ya. Pemberian tendangan bebas menjadi kesempatan Jepang untuk kembali membangun serangan. Namun kapten Swedia ya, Victor Lindelof sempat terjatuh di kotak penaltinya sendiri akibat kram pada kedua kakinya ya. Rekan setim dan Jakob Widel Zettersom juga membantu melenggangkan ototnya di tengah lapangan tahun 2022 ya. Namun kondisi Lindelof tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan, akhirnya dirinya harus ditarik keluar dari lapangan tahun 2022. And everyone rolls their eyes. Dan tahun 2022 memasuki injury time, Anthony Elanga hampir mencetak gol keduanya sekaligus memperkecil ketertinggalan Swedia ya. Zion Suzuki menunjukkan refleks yang cukup baik tahun 2022, cukup cepat dengan menepis tembakan yang mengarah ke pojok jauh gawang tahun 2022. Sampai peluit panjang dibunyikan, belum lagi gol tercipta, pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1 tahun 2022. Penampilan gemilang Zion Suzuki hari ini setidaknya memastikan Jepang mengamankan kemenangan di dan finish ya di runner up grup F. Meski prediksi sebelumnya menunjukkan hasil imbang bisa membuat Jepang juara grup, namun hasil Tunisia versus Belanda menunda kemenangan Jepang tersebut. Setelah ini Jepang akan menghadapi Brazil pada babak 32 besar. Semakin seru ya teman-teman. Ya seperti itulah teman-teman, maju sepak bola teman-teman. Jadi ya bola itu bundar teman-teman, sangat menarik untuk kita tunggu, sangat menarik untuk kita pastikan, terus kita pantengi matchnya teman-teman gitu ya. Dan so ya teman-teman, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap pantengin RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2 di pukul 12 seperti biasanya teman Pro 2 ya. Bakalan ada Muda Kreatif teman Pro 2, dan di Muda Kreatif kita bakalan bahas apa hari ini teman Pro 2 ya, kita bakal bahas terkait dengan bisnis online ya, membuat anak muda lebih produktif atau justru malah konsumtif teman Pro 2 ya. Nah, karena kan memang generasi muda juga yang paling dekat dengan bisnis online dan segala macamnya lah ya, namanya juga digitalisasi gitu kan, jadi cukup dekat lah, cukup erat juga kaitannya generasi muda dengan hal-hal seperti ini gitu. Dan soya teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal fenomena bisnis online ya, apalagi di kalangan anak muda ya pastinya kayak gitu ya. Sekarang bisnis online kan bukan lagi apa ya, gak mesti harus punya pemilik usaha besar gitu ya, gak mesti harus usaha-usaha besar tuh yang punya bisnis online gitu. Jadi kayak ya semuanya juga udah bisa sekarang kan, udah mulai gampang gitu ya. Makanya anak-anak sekolahan ya, anak SMA, mahasiswa, atau bahkan mungkin ya banyak lagi lah pelajar juga jualan online sekarang kan. Ini terkait dengan bisa fashion, skincare, makanan, terus juga jasa desain ya, ya affiliate lah gitu ya, banyak lagi teman Pro 2, semuanya lah yang bisa dimanfaatkan emang. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, yang paling dekat dengan generasi muda ya digitalisasi ini teman Pro 2 gitu ya, halnya sama halnya seperti dengan bisnis online ini teman Pro 2 gitu. Nah, artinya hambatan untuk memulai usaha itu semakin rendah dibanding 10 tahun yang lalu gitu teman Pro 2. Jadi kayak ya segala sesuatunya udah mudah sekarang gitu teman Pro 2.

Nah, soal nomor 2, bagaimana sih sebenarnya bisnis online ini bisa membuat anak muda menjadi lebih produktif ya? Nah, sekarang kita lihat dari sisi positifnya dalam nomor 2 ya. Produktif itu kan bukan hanya sekedar sibuk aja gitu dalam nomor 2, tapi juga mampu menghasilkan sesuatu yang ada nilainya lah ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain gitu dalam nomor 2. Nah, yang pertama ini kita bisa melatih jiwa kewirausahaan kita gitu ya. Saat menjalankan bisnis online, jadi seorang belajar bagaimana lah membangun usaha itu dari nol gitu ya, misalnya menentukan produk yang mau

dijual, terus juga mencari target pasarnya gitu ya, terus juga sampai strategi promosinya gitu kan, itu perlu dipikirkan tahun berdua. Jadi semua proses tersebut ya ngelatih kita atau ngelatih pola pikir kita itu sebagai seorang entrepreneur lah ya. Nah anak muda juga jadi terbiasa nih ya mencari solusi gitu, bahkan nggak hanya mengeluh gitu ya ketika menghadapi masalah gitu tahun berdua. Terus juga bisa belajar menghasilkan penghasilan sendiri ya, ini positifnya tahun berdua ya. Banyak mahasiswa yang dan pelajar yang kini mampu membiayai sebagian kebutuhan mereka lah dari bisnis online ini gitu tahun berdua ya. Terus juga mengembangkan soft skill tahun berdua ini tanpa kita sadari ya, menjalankan bisnis online ini juga mengajarkan banyak keterampilan lah ya, kemampuan berkomunikasi juga iya, terus juga negosiasi, pelayanan konsumen, membuat desain promosi ya, banyaklah hal-hal lain lagi juga yang bisa ditingkatkan ya. Skill seperti ini tuh sangat dibutuhkan di dunia kerja nantinya gitu tahun berdua. Terus juga selanjutnya membuka peluang ya, peluang karir baru gitu. Dulu mungkin pekerjaan identik dengan menjadi pegawai kantor aja kan, sekarang udah nggak mesti kayak gitu, bisa jadi content creator ya, social media spesialis, affiliate marketer teman berdua. Jadi ya banyak lah teman berdua ya. Terus juga bisa membantu perekonomian tahun berdua. Nah, namun mengapa bisnis online ini juga bisa membuat anak muda menjadi konsumtif tahun berdua? Di balik berbagai manfaat tersebut, ada sisi lain yang perlu kita juga waspadai lah gitu ya tahun berdua. Media sosial ini kan nggak hanya tempat berjualan gitu ya. Media sosial juga jadi tempat promosi yang cukup agresif tahun berdua ya. Setiap hari itu kita ngelihat flash sale, diskon 70% ya, gratis ongkir, cashback dan sebagainya macamnya lah ya. Semua strategi tersebut memang dirancang agar orang bisa membeli barang gitu ya, tertarik lah untuk membeli sesuatu gitu tahun berdua ya. Masalahnya adalah ketika seseorang membeli bukan karena membutuhkan tetapi hanya karena tergoda ya. Inilah yang disebut dengan perilaku konsumtif tahun berdua. Jadi enggak pada tempatnya. Sebenarnya dia beli sesuatu tuh bukan karena butuh gitu ya. Karena keinginan dia gitu ya. Yang pertama itu impulsive buying tahun berdua ya. Pernahkah kita berpikir misalnya kayak gitu ya. Awalnya tuh cuman buka aplikasi yang cuman scroll 5 menit doang gitu ya. Aplikasi jauh dan orange ya tahun berdua, tapi malah beli barang. Nah inilah yang disebut impulsif tahun berdua, impulsif buying ya. Jadi pembeliannya nggak kekira, spontan gitu ya. Nah terus juga ada budaya flexing ya. Di media sosial kita ngelihat orang-orang banyak memamerkan misalnya ya omset besar, mobil mewah, liburan, gadget terbaru dan ya gaya hidup yang hedon lah misalnya tahun berdua. Padahal belum tentu kondisi sebenarnya itu sesuai gitu ya. Nah akibatnya banyak anak muda ngerasa harus ngikuti standar tersebut tahun berdua ya. Mereka membeli barang demi terlihat sukses gitu ya, bukan karena memang membutuhkannya sebenarnya gitu tahun berdua. Terus juga takut ketinggalan ya, FOMO nih tahun berdua. Fenomena FOMO ini kayak ya, ini kan fenomena tahun berdua, fenomena fear of missing out gitu ya tahun berdua. Jadi semakin sering terjadi ya, semakin kayaknya semua temen udah beli produk itu, masa aku gak punya gitu ya. Semua orang udah pakai sepatu itu, masa aku gak pakai gitu tahun berdua ya. Hal-hal kayak gitu. Nah jadi terus juga selanjutnya ada mengabaikan manajemen keuangan lah ya. Walaupun kita bilang gak seperti yang gimana-mana banget, tapi kan kita harus memanage teman berdua ya. Jadi harus sesuai gitu teman berdua ya. Nah bagaimana sebenarnya tetap produktif tanpa menjadi konsumtif teman berdua ya. Ini yang paling penting. Ada beberapa cara yang mungkin bisa kita coba lakuin lah teman berdua ya. Yang pertama itu bisa coba kita pisahkan uang pribadi dengan uang yang mau digunakan untuk bisnis atau untuk apalah keperluan lainnya gitu ya. Banyak usaha yang gagal itu karena pemiliknya mencampur semua pemasukan menjadi satu gitu teman berdua. Terus juga belanja berdasarkan kebutuhan bukan keinginan teman berdua gitu ya. Sebelum beli sesuatu itu tanyain dulu ke diri sendiri gitu, apakah memang benar-benar penting, memang benar-benar mau dipakai barang ini gitu ya, benar-benar membutuhkan gitu ya. Nah ketiga, jangan mudah percaya pada kehidupan media sosial teman berdua. Jangan terlalu larut lah, kalian scrolling media sosial itu boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu larut gitu ya. Nah selanjutnya tingkatkan literasi keuangan, jadi kayak menabung, investasi ya, ini perlulah untuk kita pelajari, membuat anggaran gitu ya, kayak seberapa sih perlunya, keluarnya, masuknya gitu tahun berdua. Itu semua penting tahun berdua. Terus juga fokus pada proses kamu. Kalau kamu fokusnya misalnya punya bisnis online gitu ya, kalau justru malah
buat kamu boncos ya untuk apa tahun 2022? Jadi fokusnya untuk apa? Untuk misalnya untuk memperbaiki ekonomi kamu gitu ya, membantu ekonomi kamu. Jadi itu fokusnya ke situ aja tahun 2022, jangan bergeser gitu tahun 2022 ya. Nah, kesimpulannya tahun 2022, kalau ditanya apakah bisnis online membuat anak muda menjadi produktif atau konsumtif ya, jawabannya adalah bisa keduanya. Nah, tergantung kita sebagaimana memanagenya tahun 2022 ya. Bisnis online ini kan hanyalah sebuah alat sebenarnya. Kalau digunakan dengan baik, maka ia akan menjadi sarana untuk belajar, terus juga sarana untuk berkarya, menghasilkan uang dan menciptakan lapangan pekerjaan gitu tahun 2022. Namun, ya, kalau enggak disertai dengan pengendalian diri, terus juga literasi keuangan, bisnis online ini juga bisa mendorong perilaku konsumtif loh gitu ya. Jadi ada budaya flexingnya di sana, terus juga ya hingga gaya hidup yang cukup apa ya, nggak sehat secara finansial gitu tahun 2022. Jadi memang semuanya harus dipikir-pikir kembali gitu ya, dipertimbangkan kembali, di manage kembali tahun 2022 gitu. Nah, jadi semuanya itu harus di manage lah gitu ya, karena memang bisnis online ini sebenarnya bisa menghadirkan sesuatu yang baik gitu untuk si pengininya ya, ownernya gitu tahun 2022. Jadi ini sebenarnya menarik lah kayak gitu, untuk dikuasai, untuk dipelajari bagi generasi muda gitu. Jadi jangan kalian juga jadi takut gitu ya untuk memulai bisnis online misalnya gitu. Enggak mesti harus takut tahun 2022 ya, pada intinya harus menyesuaikan lah, pinter-pinter juga memanage-nya gitu ya. Karena kan bisnis online ini ya kita tahu, nah dari namanya aja udah online gitu tahun 2022 ya. Jadi kayak ya pasti kan kamu promosinya di media sosial gitu ya kan. Udah pasti kamu, ya seperti yang Chef bilang di awal tadi lah, kita generasi muda yang paling dekat dengan digitalisasi ini gitu ya. Scrolling medsos dan segala macamnya itu kita paling dekat tahun 2022. Karena ya kita generasi yang lahir ya, tumbuh dan berkembang dibarengi dengan digitalisasi ini gitu tahun 2022. Jadi harus disesuaikan lah ya. Karena kalau kalian justru malah memulai bisnis online tapi juga malah boros menjadi budaya konsumtif bagi kalian, ya buat apa tahun 2022? Malah dua kali dong, double gitu ya kehabisan uangnya gitu. Jadi kalian harus pinter nih untuk memanage-nya. Kalian harus bisa memanage-nya dengan baik gitu tahun 2022. Karena sebenarnya ada beberapa hal yang positif dari bisnis online ini tadi tahun 2022 kan. Bahkan mungkin lebih banyak positifnya gitu tahun 2022 ya. Jadi kita bisa membantu perekonomian kita gitu, orang tua juga gitu ya. Terus kayak ya hitung-hitung membuat kita bisa mengasah skill lah di situ, skill komunikasi, pelayanan konsumen kayak gitu ya. Terus juga dalam menentukan target pasar kayak gitu, itu kan skill juga tahun 2022. Jadi kita secara nggak langsung mengasah itu semua. Sebenarnya bisnis online ini bagus banget sih sebenarnya tahun 2022 ya, dibalik mudah ya, selain mudah gitu ya kan, siapa aja udah bisa sekarang gitu ya punya bisnis online tahun 2022 ya. Tergantung gitu kan kamu mau bisnis soal apa nih gitu ya di online ini gitu tahun 2022. Terus ya seenggaknya skill-skill yang udah Chef bilang tadi itu bisa terasah lah gitu tahun 2022. Jadi bisa mengurangi budaya konsumtif kita karena disibukkan dengan hal-hal yang produktif gitu tahun 2022.

Dan so ya tahun Pro 2, di era digital seperti sekarang ini, peluang ada di mana-mana nih tahun Pro 2 ya, karena smartphone yang kita pegang itu bisa menjadi alat lah untuk menghasilkan karya dan penghasilan gitu kan. Bukan sekedar tempat menghabiskan waktu atau tempat untuk belanja-belanjaan aja gitu tahun Pro 2 ya. Ya, jadi harus menjadi generasi muda yang memanfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan dikendalikan oleh teknologi itu sendiri gitu tahun Pro 2. Jadi udah tahu kan kesimpulannya apa gitu tahun Pro 2. Sebenarnya ini tergantung dan balik lagi ke diri kita masing-masing tahun Pro 2 gitu ya. So tahun Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pasti aja. So stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi jauh.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
0: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wa islam. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang kami hormati tunggu-tunggu abu-abu bapak serta pada hadirin asal surga yang dirahmati Allah, pada hari ini pengurus akan mengumumkan beberapa hal, antara lain sorakah Jumat kita yang lalu Rp9.977.000. Sorakah masyarakat pajak sayur blok A, B, dan C, toko pajak ikan Rp2.844.000. Sorakah dari Amal Allah, yaitu saudara Azhari ada Rp200.000. Ada kami terima pelunasan toko Asana Majinaidi Rp6.000.000. Sorakah pengantin baru ada dapat masuk dalam satu Jumat ini 3 pasang Rp1.200.000. Hasil celengan sedekah jemaah salat 5 waktu, alhamdulillah ada Rp5.725.000. Sedekah hamba Allah pengembalian 10 orang untuk bulan Mei 2026 ada Rp5.750.000. Alhamdulillah pemasukan kita, penerimaan kita dalam satu Jumat ini Rp31.946.000. Jumlah sisa kas yang lalu 134.847.124. Jumlah semua sampai dengan hari ini Rp166.793.124. Sedangkan pengeluarannya dalam satu bulan ini Rp8.889.000. Sisa lebih kas masjid alhamdulillah sampai dengan hari ini Rp157.904.124. Rp154.904.124. Pada hari ini yang bertugas Kori tadi sudah kita dengar dengan Tengku Fauzan Espam. Muazin 1 tadi sudah dibawakan oleh Dedi Darmadi MS. Muazin kedua nantinya oleh Musawir Esos MH. Pada hari ini yang bertindak sebagai khatib oleh Tengku Dr. Haji Awaluddin Zikri LC, Tengku Dr. Haji Awaluddin Zikri LCMA, judul khutbah 4 rumus hidup menajubkan. Sedangkan imam oleh Imam Si Masjid Agung Darufalah Kota Langsa, naib imam oleh Tengku Haji Abi Ramli Razin. Dan demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada kata-kata kurang tepat, mohon izin kami kepada khatib kami persilakan dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله، الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل وسلم على من بعثته رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، dan hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah memberikan kepada kita banyak rahmat dan kasih sayangnya. Memberikan kepada kita nikmat yang tiada terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung, tidak akan mampu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun sayangnya banyak manusia baru menganggap dia itu nikmat kalau nikmat itu sesuatu yang baru yang dia dambakan. Manusia sering lalai bahwa nikmat yang melekat pada dirinya boleh jadi itu jauh lebih mahal, jauh lebih berharga daripada nikmat yang dia idam-idamkan. Kalau seandainya nikmat itu kita anggap adalah uang, sebenarnya yang berada bersama kita jauh lebih berharga daripada uang. Dalam bab la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur kepadaku akan aku tambahkan bagi kalian. Sejenak Khatib mengajak diri dan kita semua membayangkan, siapa di antara kita yang tidak bersyukur, tidak ingin atau tidak bahagia ketika dia mendapatkan uang misalnya 1 miliar. Tapi sejenak kita lihat ini, apakah 1 miliar itu lebih berharga daripada sebelah kaki kita? Ataupun mana lebih berharga? Diberikan uang 1 triliun, tapi pandangan kita diambil. Mana lebih berharga? Ternyata yang bersama kita jauh lebih berharga. Maka oleh karena itu, bersyukurlah agar kita menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang ridha. Jangan tunggu bahagia baru kemudian kita bersyukur. Salam dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah berjuang memperkenalkan kepada kita keindahan iman dan keindahan Islam. Nabi yang telah berjuang luar biasa. Dan hari ini kita berada di Jumat yang kedua dari bulan atau dari tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ma'asyiral muslimin, sidang hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam momentum hijrah ini kita mengambil makna dari tahun baru Islam, bukan sekedar dari peristiwa hijrah. Karena kalau peristiwa hijrah sebagaimana yang tertera dalam berbagai literatur Islam, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Quba itu pada tanggal 8 Rabiul Awal. 4 hari beliau di Quba, tiba di Madinah yang waktu itu masih bernama Yathrib itu justru di tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 hal. Yang pertama, 12 Rabiul Awal adalah tanggal kelahiran beliau menurut pendapat yang paling masyhur. Maksudnya ada perbedaan pendapat ulama di sana terkait tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat yang kuat bahawa 12 Rabiul Awal adalah tanggal ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan 12 Rabiul Awal juga adalah
tanggal wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengapa tahun baru Islam justru dengan bulan Muharram, bukan dengan bulan Rabiul Awal? Ternyata di sana ada cerita, ada historis. Ketika Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu sebagai gubernur di Kufah mengirimkan surat kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, wahai khalifah, surat yang tiba kepadaku banyak dari engkau, tapi di sana tidak ada kalendernya, tidak ada tahunnya, tidak ada bulannya. Sehingga Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat kibar sahabah. Di sana ada Uthman bin Affan, ada Ali bin Abi Talib, ada Sa'ad bin Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf dan kibar sahabah lainnya. Lalu mereka membincangkan tentang tahun baru Islam. Ada sahabat yang mengatakan, kita buat kalender tahun Islam itu dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat yang lain tidak setuju. Kalau begitu, apa beda kita dengan versi mereka Nasrani yang menandakan atau memberikan kalender tahun mereka itu dengan tahun kelahiran Al-Masih, sehingga kita sebut dengan tahun Masehi atau tahun Miladi, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Lalu ada sahabat yang mengusulkan, bagaimana kalau seandainya kalender Islam, tahun baru Islam itu ditandai dengan atau dimulai dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul. Namun sahabat yang lain mengatakan, hal tersebut mengingatkan kita tentang kisah pilu. Bagaimana para sahabat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiksa oleh mereka kafir Quraisy, Bilal bin Rabah yang disiksa luar biasa. Lalu tersebutlah Sumayyah, wanita yang pertama syahid dalam sejarah Islam. Lalu Yasir yang juga suami daripada Sumayyah meninggal dunia syahid dalam penyiksaan tersebut. Dan kisah-kisah yang lainnya. Lalu ada yang mengusulkan, bagaimana kalau seandainya tahun baru Islam itu dengan tahun wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat mengatakan itu justru mengingatkan kita dengan kisah yang lebih pilu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kita. Sehingga di antara mereka, dalam beberapa literatur yang khatib baca, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengusulkan, bagaimana kalau seandainya tahun baru Islam ditandai dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini disepakati oleh para sahabat. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengusulkan, menurut saya Muharram itu lebih layak dijadikan bulan pertama dalam tahun baru Islam. Kenapa? Karena Muharram, kaum muslimin baru saja melalui masa-masa yang luar biasa. Pensucian jiwa mereka di bulan Ramadan. Lalu mereka memperbaiki hablu minannas di bulan Syawal. Dan yang lebih dahsyat lagi, mereka baru saja pulang dari sebuah konferensi, sebuah pertemuan silaturahmi umat Islam sedunia, yaitu pulang dari melaksanakan ibadah haji. Orang yang pulang dari haji akan pulang kayaumi waladatu ummu, tidak memiliki dosa. Dan usulan ini pun disepakati oleh para sahabat. Masyarakat muslimin sedang hadirin jemaah Jumat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Taala. Dalam momentum yang singkat dan penuh barakah ini, Khatib ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat Islam, masyarakat madani, yang selayaknya menjadi semangat bagi kita terutama dalam menyambut tahun baru Islam ini. Ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan beliau, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan beliau, dan terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis ini sahih dihukumkan oleh para ulama hadis.
yaitu kisah yang pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Khutbah beliau pertama sekali ketika beliau tiba di Madinah Al-Munawwarah. Kiranya ini layak dan patut untuk menjadi evaluasi kita, muhasabah kita terhadap yang lalu dan rancangan kita untuk yang akan datang. Hadis tersebut dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah." Ketika pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, "Injafalan nasu qibalah." Orang datang berbondong-bondong untuk menyambut beliau. Orang yang disebutkan di sini orang, karena yang datang di waktu itu bukan hanya kaum muslimin, tapi orang-orang Yahudi juga datang di waktu itu. Para penyembah berhala juga datang di waktu itu. Faji'tu finnas li'anzur. Dan aku pun ikut. Abdullah bin Salam di waktu itu belum lagi masuk ke dalam Islam. Beliau seorang rabi hebat di Madinah. Terkenal sebagai orang yang paling ahli dengan kitab Taurat. Waqila qadima Rasulullah, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah. Lalu datang seruan, Rasulullah telah tiba, Rasulullah telah tiba, Rasulullah telah tiba. Faji'tu finnas li'anzur. Aku pun ikut bersama manusia waktu itu untuk menyambut beliau. Falamma ra'aituhu. Ketika aku memandang wajah beliau, tabayyana li anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Pertama sekali aku memandang wajah beliau, sangat nyata bagiku. Ini wajah seperti ini bukan wajah seorang pendusta. Fakana awwal syai'in sami'tuhu takallama bih annahu qala. Dan yang pertama sekali aku dengarkan dari yang disampaikan oleh beliau, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai para manusia. Empat hal yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama sekali, afshus salam, tebarkanlah salam. Salam di sini bermakna yang syamil dan kamil, menyeluruh. Tebarkanlah salam setiap kali bertemu dengan sesama muslim, ucapkan salam. Imam Al-Bukhari meriwayatkan para malaikat itu terheran-heran ketika melihat dua orang muslim bertemu saling tidak mengucapkan salam. Salam juga bermakna menebarkan kenyamanan, menyebarkan kesejahteraan, menghindarkan diri

kita seorang Muslim, beliau bersabda, al-Muslimu, seorang Muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu yang Muslim lainnya merasa selamat dari tutur katanya dan dari perbuatannya. Inilah hakikat seorang Muslim. Mulutnya ini tidak menyakiti, tidak menyengsarakan orang lain. Keberadaannya itu menyejahterakan. Keberadaannya itu menyamat, memberikan Muslim lainnya itu rasa nyaman. Tidak merasa disaingi, tidak merasa dikesampingkan dan seterusnya. Wayadihi, dan termasuk juga perbuatannya. Inilah identitas seorang Muslim yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afshus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imu at'am, ini wasat beliau yang kedua, yaitu untuk gemar memberi makan, peduli dengan masalah sosial, melihat orang fakir, orang miskin, ada terbesit dalam hatinya untuk peduli, untuk memberi makan. Kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'un, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menegur mereka yang mendustakan agama. Siapakah yang mendustakan agama? Mungkin kita mengira yang mendustakan agama yang mengatakan atau yang mengada-ngada dalam hal Islam atau berkaitan dengan tauhid dan seterusnya. Ternyata orang yang mendustakan agama, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Ma'un, adalah mereka yang allazi yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau mengajak orang lain untuk bersedekah, untuk memberi makan kepada mereka yang miskin. Kenapa demikian? Karena Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang kepada seluruh semesta alam. Bagaimana anda menjadi rahmatan lil alamin, sedangkan sesama Muslim saja yang fakir, yang miskin, yang yatim, anda tidak peduli? Maka termasuklah mereka dikatakan yukazzibu bid-din, menistakan agama. Kemudian wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah tersebut, wasilul arham, perintah untuk menyambung tali silaturahim. Wasiat ini sangat penting, dua itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena masyarakat Madinah itu sangat heterogen, majmuk. Di sana ada orang-orang Islam yang sudah masuk sebelumnya dalam perjanjian Aqabah, Bai'atul Aqabah, baik yang pertama maupun yang kedua. Kemudian di sana ada masyarakat Yahudi yang lumayan ramai juga. Dan masih ada di sana masyarakat Wasani, yaitu mereka yang menyembah berhala. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan wasilul arham, ini perintah untuk memperbaiki hablum minan nas, sesama kita. Memperbaiki terutama dengan kerabat, terutama dengan sahabat. Maka ma'asyiral muslimin, melalui momentum hijrah ini, mari kita perbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Jangan jadikan makin bertambah usia kita semakin jauh, semakin dibenci oleh manusia karena kita tidak peduli dengan orang lain. Nabi memerintahkan kita untuk silul arham. Dan silul arham dengan orang yang semakin dekat hubungannya dengan kita, ada hubungan kekerabatan, itu lebih dituntut lagi. Ingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam syurga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Menarik ini, karena dalam hadis yang lain, tidak akan masuk ke dalam neraka orang-orang yang memiliki keimanan walaupun sebesar biji sawi, tidak akan masuk dalam neraka. Mengapa orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan masuk ke dalam syurga? Seolah-olah memberikan pesan dan kesan kepada kita bahwa orang yang memutuskan tali silaturahim tidak memiliki keimanan walaupun sebesar biji sawi.
Setelah tiga yang disampaikan oleh Nabi SAW

wasallam, yaitu perintah afsyus salam, menebarkan salam, wa at'imu ta'am, kepedulian sosial, kepekaan sosial, dan yang ketiga adalah wasilul arham, yaitu perintah untuk bersilaturahim, yang semuanya kalau kita lihat ini adalah untuk membentuk kepribadian yang soleh secara sosial. Baru wasiat Nabi yang keempat berupa kesolehan spiritual, yaitu wasallu billayli wan-nasu niyam. Wasiat Nabi yang keempat untuk membangun masyarakat madani, masyarakat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita rajin melakukan qiyamul lail, melaksanakan solat tahajud. Tahajud ini adalah bekal dalam perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di awal-awal Islam, Nabi menerima wahyu, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, perintah untuk qiyamul lail. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, diperintahkan untuk qiyamul lail. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan empat wasiat tersebut, barulah Nabi menutup wasiat tersebut dengan tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Kalau empat wasiat tersebut kalian lakukan, niscaya kalian akan masuk ke dalam syurga Tuhan kalian dengan penuh keselamatan. Ma'asyiral muslimin, sidang hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan empat wasiat ini bisa menjadi semangat baru kita untuk kita perbaiki diri kita dalam menyongsong tahun baru Islam 1448 Hijriah ini, dan agar kita semakin baik, baik dalam hubungan kita sesama manusia maupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

استووا للصلاة رحمكم الله.

والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

وديعك أمي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله

Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan. Menurut data KLHK, produksi kantong plastik mencapai 5 triliun lembar setiap tahun dan terbuat dari minyak bumi sebanyak 12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Ada yang perlu disesali, kita harus ikhlas. Banyak sahabat dan kerabat yang sudah mendahului kita, tapi kita jangan larut dengan kesedihan. Kita harus bangkit. Jangan banyak mengeluh, jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita berdamai dengan keadaan, saling mengingatkan, dan doakan situasi segera pulih dan normal kembali. Yang kuat menyemangati yang lemah. Jalani kehidupan dengan tenang. Jadilah kita lebih bijak. Mengeluh tidak akan merubah keadaan. Prasangka baik terhadap apa yang terjadi. Imun terjaga, kita sehat. Ayo bangkit dan tetap semangat hadapi kenyataan. Badai pasti berlalu.

0: So ya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux semuanya, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya, masih bareng dengan Chef juga teman Pro 2 karena masih ada beberapa waktu lagi Chef nemenin kalian teman Pro 2 ya. Tadi juga kita udah sebelumnya mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Langsa teman Pro 2 ya. Kalau biasanya dari Islamic Center, kali ini dari Masjid Raya Langsa teman Pro 2. Dan alhamdulillah teman Pro 2 kita telah selesai ya menjalankan bagi kamu nih ya, yang para cowok-cowok kayak gitu ya, alhamdulillah udah selesai lah menunaikan ibadah sholat Jumatnya gitu ya, karena itu kewajiban kita sebagai laki-laki teman Pro 2 gitu ya. Dan beda rasanya teman Pro 2 memang ya ketika sudah selesai melakukan suatu kewajiban kita gitu teman Pro 2 dengan lancar dan dengan baik lah menunaikannya gitu ya. Hati mungkin ngerasa lebih tenang lagi, lebih baik lagi gitu ya, udah lebih siap lagi menghadapi sisa hari ini tahun Pro 2 ya. Dan sama seperti biasanya, semoga selalu hal-hal yang baik itu menyertai kita tahun Pro 2 gitu.
1: Semua telah
0: dan so ya teman Pro 2, barusan aja udah kita dengerin satu buah lagu darinya. Sebenarnya Bila Rasaku Ini Rasamu Ini punyanya Chris Patih ya teman Pro 2 ya, dan dibawain ulang atau di cover ulang nih sama Hafizya Putri teman Pro 2. Dan ya mempunyai sentuhan yang berbeda karena biasanya kita familiar dengan suara Semi ya, kayak gitu ya, Semi Simorangkir teman Pro 2. Jadi kayak biasanya kan

Dan so ya, by the way, teman produa, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya, dan tetap menghadirkan info menarik untuk kamu teman produa, dan juga pastinya bakal muterin lagu-lagu kesayangan kamu ya, sembari menjalani hari ini ya, nemenin kamu di hari ini juga pastinya gitu ya, entah apapun aktivitas kamu ya, mungkin kamu lagi di jalan balik dari sholat Jumat gitu ya, balik dari Jumatan, atau mungkin ya lagi di rumah aja sambil menikmati makan siang bareng keluarga atau sendiri kayak gitu juga ya, nggak apa-apa, yang penting tetap ditemenin bareng RRI Pro 2 Lux Pawe ya kan. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Pawe, teman terbaik kamu teman Pro 2.

0: Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08116715952. Sebagai sesama makhluk sosial, sudah seharusnya kita saling memahami dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Konteks saling memahami di sini adalah kitalah yang harus belajar etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Nah, bagaimana cara memperlakukan disabilitas dengan benar? Sapa dan salam, bertanya sebelum memberikan bantuan, jaga ucapan dan tindakan, mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari, sadari hak penyandang disabilitas, dan biarkan mereka memegangmu saat berdampingan. Berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak perlu bersikap khusus. Yang terpenting adalah kewajaran, ketulusan, dan pengertian. Jangan merendahkan orang yang memiliki keterbatasan. Bicara dan bersikaplah kepada mereka dengan sopan dan wajar.
1: Kamu gak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

Tidak ada yang perlu disesali. Kita harus ikhlas. Banyak sahabat dan kerabat yang sudah mendahului kita. Tapi kita jangan larut dengan kesedihan. Kita harus bangkit. Jangan banyak mengeluh. Jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita berdamai dengan keadaan. Saling mengingatkan dan doakan situasi segera pulih dan normal kembali. Yang kuat menyemangati yang lemah. Jalani kehidupan dengan tenang. Jadilah kita lebih bijak. Mengeluh tidak akan merubah keadaan. Prasangka baik terhadap apa yang terjadi. Imun terjaga, kita sehat. Ayo bangkit dan tetap semangat hadapi kenyataan. Badai pasti berlalu.

So masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng dengan Chef, teman Pro 2 ya. Barusan aja darinya Perunggu, teman Pro 2, dengan judul lagunya Pikiran Yang Matang, teman Pro 2 ya. Salah satu lagu dari Perunggu yang cukup enak didengar juga. Salah satu lagu favorit Chef ya, teman Pro 2. Dan by the way, teman Pro 2, siapa nih tadi yang soal jumatannya sambil ngantukan gitu ya? Karena memang match-match Piala Dunia semalam itu luar biasa enaknya juga, teman Pro 2. Salah satunya adalah match Jepang juga, teman Pro 2, itu melawan Swedia. Ya, walaupun imbang tapi ya cukup luar biasa lah gitu ya, teman Pro 2, karena Jepang juga menjadi wakil Asia pertama lah yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 nih, teman Pro 2 ya. Walaupun bermain imbang gitu ya, Jepang mencatatkan sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian tersebut diraih setelah tim Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia ya pada laga terakhir grup F gitu ya, di Dallas, Texas, Amerika, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, hasil tersebut membuat tim asuhan Hajime Moriyasu mengakhiri fase grup di posisi kedua atau runner up klasemen sementara gitu ya, dengan koleksi 5 poin, teman Pro 2 ya. Jepang mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang, berada di bawah Belanda yang keluar sebagai juara grup ya. Yang di mana kita tahu juga Belanda ya, kalau sebutan anak-anak bola tuh, teman Pro 2, Belanda itu sebagai timnas pusatnya kita, teman Pro 2 gitu ya. Karena mungkin banyak mengimpor pemain-pemain Belanda ya ke timnas Indonesia gitu, teman Pro 2. Jadi katanya timnas pusat gitu, teman Pro 2 ya. Keberhasilan ini juga diwarnai catatan impresif lah gitu kita bilangnya, karena Jepang lolos ke fase grup tanpa sekalipun menelan kekalahan, teman Pro 2. Nah, sebelumnya Jepang membuka perjalanan di grup F dengan hasil imbang 2-2 melawan dengan Belanda, teman Pro 2 ya. Samurai Biru kemudian meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Tunisia, teman Pro 2, sebelum menutup fase grup dengan hasil seri 1 sama kontra Swedia, teman Pro 2 ya. Nah, jadi dari 3 pertandingan tersebut, Jepang berhasil mendapatkan total 7 gol, teman Pro 2 ya. Jumlah itu menjadi rekor gol terbanyak yang pernah dibukukan tim Samurai Biru dalam satu edisi Piala Dunia. Karena memang kayaknya Jepang tampil cukup meyakinkan di Piala Dunia tahun ini, teman Pro 2 gitu. Sebelumnya Korea Selatan sempat berpeluang menjadi wakil Asia pertama yang lolos, namun tim asuhan Hyung Myungbu ya, teman Pro 2, harus mengakui keunggulan Afrika Selatan dengan skor 0-1 pada laga terakhir grup A, teman Pro 2 ya. Jadi mereka harus turunlah ke posisi ketiga klasemen sementara gitu ya, karena Yordania dan Qatar lebih dulu dipastikan tersingkir dari persaingan Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Di babak 32 besar, Jepang akan menghadapi tantangan berat dengan bertemu juara grup C, teman Pro 2, yaitu Brazil ya, pada 30 Juni 2026. Nah, ini pertandingan yang cukup dinanti-nanti para pecinta sepak bola kayaknya ya, teman Pro 2 ya. Karena udah pasti match seru nih, teman Pro 2 ya. Jepang dengan kekuatan yang cukup superior sekarang akhir-akhir ini juga, karena memang banyak pemain Jepang yang mentas di Liga Top Eropa lah kayak gitu, dan juga sama halnya Brazil juga kayak gitu ya. Kita nggak perlu meragukan Brazil ya, teman Pro 2 ya. Udah tau lah pencetak pemain-pemain sekelas Pele dan segala macamnya, Ronaldinho juga banyak, teman Pro 2. Jadi pertandingan tersebut diprediksi berlangsung menarik karena menjadi pertemuan ulang nih kedua tim setelah laga uji coba pada Oktober tahun lalu gitu, teman Pro 2. So, teman Pro 2 ya, nanti saya bakal hadir lagi untuk kamu, bakal balik lagi untuk kamu pastinya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu.

tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audiovisual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Sumawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.
1: Digigit lintah bisa jadi menakutkan. Tetapi tidak perlu panik saat ini terjadi. Sebenarnya, lintah tidak benar-benar menggigit dengan mulut atau gigi. Sebaliknya, mereka memiliki penghisap yang sangat kuat yang menempel pada kulit dan menyedot darah. Lintah memiliki nama ilmiah Hirudinea yang berasal dari kata hirudin. Hirudin merupakan peptida alami di kelenjar ludah lintah penghisap darah yang mencegah pembekuan darah. Terdapat lebih dari 680 spesies lintah. Dari jumlah tersebut, 100 adalah lintah air asin, 480 adalah lintah tawar, dan sisanya hidup di darat. Lintah biasanya memiliki 2 atau 3 baris gigi kecil. Gigi lintah yang kecil merupakan penyebab gigitan lintah kerap tidak terasa. Gigitan lintah bisa menyebabkan pendarahan yang berkepanjangan di tempat perlekatan bahkan setelah lintah dikeluarkan. Hal ini karena air liur dari lintah adalah antikoagulan dan mengganggu pembekuan normal darah yang membuat darah mangsanya mengalir saat mereka menggigit dan sebagai obat bius yang mencegah mangsanya merasakan gigitan karena memiliki sifat analgesik yang membuat mati rasa di area tempat menempelnya.

0: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
1: Dengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
2: Kuat dugaan, remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
3: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
4: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

95.2 RRI Pro 2 FM maksimal teman terbaik kamu radionya aku dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat happy the Friday. Halo, Egy Putra kembali menyapa kamu. Ya, setelah tadi ada Syaf yang menemani kamu dari jam 10. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Dan tentunya tanpa kebablasan Jumatan tadi dong kamunya. Alhamdulillah. Semoga kita bisa memaksimalkan hari Jumat ini ya, lebih maksimal lagi dibandingkan hari Kamis kemarin ya.

Ya, Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Lok Sumawai terus berkomitmen dalam memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama saat ini adalah penerapan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan, supply, dan pengurangan permintaan atau demand, ya. Kepala BNNK Lok Sumawai Henry Pahala Marbun SEMM melalui Ketua Tim Pencegahan Muhammad Iqbal SSTP menyatakan bahwa dalam menekan angka permintaan narkoba, pihak BNNK mengutamakan upaya pencegahan yang masif dan berkelanjutan, di mana langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan penyuluhan dan edukasi secara rutin di berbagai lapisan lingkungan masyarakat. Since you've been... Ya, dengan begitu angka permintaan pun akan menurun, maka pencegahan sejak dini merupakan fondasi utama dan cara paling tepat dalam mengatasi permasalahan ini, ungkap Muhammad Iqbal. Ya, lanjutnya, selama ini BNNK Lok Sumawai juga aktif mendorong partisipasi dan kepedulian aktif dari masyarakat luas. Salah satu strategi yang digalakkan adalah pembentukan kader-kader anti-narkoba langsung di lingkungan desa atau gampong. Ya, selain itu pemerintah daerah ya juga menerbitkan aturan-aturan atau kebijakan daerah yang khusus mendukung penuh upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya masing-masing. Ya. Semoga ada banyak orang yang semakin akan sadar ya bahwa narkoba tuh gak ada gunanya, yang justru membuat masa depan kita hancur sehancur-hancurnya, teman Pro 2.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Nice to meet you from Young Horan. Kamu lagi mendengarkan Produ FM Long Sumawai siang hari ini. Hello. Udah hari Jumat, biasanya orang pada gak tinggal diam nih teman Produ ya, merencanakan ini dan itu untuk hari Sabtu dan Minggu. Atau ntar malam tuh kamu udah mulai menjelajahi jejalanan menuju provinsi sebelah mungkin, atau kota tetangga mungkin ya, karena ada hajatan yang harus kamu hadiri. Karena akhir-akhir ini banyak banget hajatan-hajatan yang digelar. Hari baik, bulan baik soalnya, ya kan? Nah, biasanya tuh kamu mempersiapkan ini itu tuh ribet gak sih teman Produ? Karena to be honest, aku tuh kayak males banget packing-packingan ya. Sama tuh pas pulangnya juga, udah nyampe rumah kembali rasanya mager banget tuh untuk bukain satu persatu koleksi pakaian kotor ya. Atau kamu tim yang selalu selesai dari mana tuh langsung ke laundry ya kan, jadi lemarinya rapi dan begitu selesai di laundry kamu susun kembali. Aduh, aku tuh butuh berhari-hari teman Produ untuk mengumpulkan mood dan membongkar isi muatan packinganku setelah tiba dari luar kota. So how about you? Semoga kamu gak ada yang sama aku ya. Semoga kamu tim si paling rapi ya, si paling ya udah gak nunggu-nunggu lagi, begitu nyampe rumah langsung bongkar muatan teman Produ.
1: Hai teman Produ, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Produ Lhokseumawe. Teman terbaik kamu.

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ya, mendekati jam 4 sore hari ini, masih kurang sekitar 10 menitan lagi menuju waktu sholat fardu asar di jam 4 lebih 3 menit, teman Pro 2. Sekali lagi selamat sore buat kamu yang baru nangkring di Pro 2 FM Loks Mawai. Gimana hari ini? Lancar-lancar aja kah? Atau kamu udah gak sabar nunggu ntar malam karena bakal keluar kota, teman Pro 2? Tapi ingat, ada banyak mungkin ada hal yang harus kamu selesaikan sebelum kamu keluar kota, atau sebelum kamu merayakan hari libur kamu, hari libur mingguan kamu besok. Mungkin ada yang lebih prioritas kamu kerjakan, teman Pro 2. Jangan sampai menjadi tumpukan kerja di hari Senin ya, yang ada kamu jadi kayak I hate Monday gitu ya, padahal pekerjaan di hari-hari sebelumnya yang belum tertuntaskan. Itu menjadi poin yang besar buat kita semua, teman Pro 2. Ya, sambil menyongsong waktu sholat fardu asar di wilayah kota Loks Mawai, Aceh Utara dan sekitarnya.
1: Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia diuji, dicoba dengan satu musibah. Barang siapa yang memelihara kesopanan dirinya, Allah akan memelihara kesopanannya. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang melatih kesabaran, maka Allah akan menyabarkannya. Dan tiada seorang pun mendapat karunia pemberian Allah yang lebih baik dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila memohonkan sesuatu, maka Allah akan menerimanya. Hadis riwayat

sallu salatan muwadda'. Ayo salat dan rasakan mungkin ini salat perpisahan, salat terakhir kita yang kita tunaikan. Rumus ini diambil di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Di ayat 45 Allah memberikan gambaran orang khusyuk. Ya wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau Anda punya masalah dalam hidup, kata Allah, jangan mengeluh. Ayo minta solusi kepada Allah. Pertama terima dengan

Dengan sabar menerima, dengan sabar memberikan ketentraman pada jiwa. Minimal jiwa tenang dulu, walaupun solusi belum datang. Jiwa yang gelisah hanya akan menghadirkan keresahan dan sikap yang tidak penting, sehingga melahirkan hal-hal yang tidak kondusif. Nah, kata Quran, sabar dulu terima. Ini ujian. Tidak mungkin Allah menguji seseorang yang tidak sanggup menerimanya. Kaidahnya mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah hanya akan menguji seorang hamba kalau dia sanggup menerimanya. Kalau Anda sekarang bawa masalah yang sangat besar, itu hanya Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya Anda yang diuji, bukan orang lain. Terima dengan sabar, ada pahala di dalamnya. Bukankah Anda ingin dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah itu kuncinya kesabaran. Karena itu Allah firmankan, innallaha ma'as-sabirin. Quran surah kedua ayat 153. Sabar itu adalah kalimat pembuka ucapan selamat dari malaikat ketika menyambut para ahli surga. Bukankah Anda ingin masuk surga? Maka di Quran surah ke-13 ayat ke-24, malaikat disebutkan dalam Quran menyambut ahli surga pertama kali dengan kalimat sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya, Anda sabar saat di dunia. Sabar. Dengan sabar ini Anda bisa masuk surga. Silahkan nikmati tempat yang belum pernah Anda nikmati dan rasakan sebelumnya. Sabar. Dan sabar itu selalu bersanding dengan ujian. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Setiap yang hidup akan kami uji dengan berbagai persoalan kehidupan, bukan untuk membebani kata Allah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Sebab seorang yang tidak diuji tidak akan ketahuan peningkatan kualitas hidupnya. Anak SD yang tidak ujian sulit bagaimana mengukur kapasitas ilmunya untuk layak masuk SMP. Anak SMP yang tidak ikut ujian sulit diukur apakah kualitas keilmuannya bisa enggak masuk dia ke SMA. Demikian dalam hidup, ketika kita diuji, hakikatnya Allah ingin meningkatkan kualitas kehidupan, bukan ingin membebani hidup kita menjadi banyak dengan persoalan. Ada yang gelisah, kata Quran. Ada yang kemudian berkurang harta benda. Ada yang makanannya kemudian belum didapati. Ada yang sakit sampai dengan wafat. Ada yang proyeknya mungkin diambil oleh orang lain. Tapi kata Allah, berbahagialah ketika Anda diuji dengan itu semua. Hal yang Anda lakukan pertama kali adalah sabar. Wabashshiris sabirin. Sabar.

Masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Smawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Di hari yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya. Masih mengawali tahun baru Islam kita yang jalan 2 minggu kurang lebih ya. Semoga momen asar ini kita mampu memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mesti di hari yang penuh dengan keberkahan Jumat, teman Pro 2. Ada banyak kesibukan, udah pasti. Semua orang punya problem, udah pasti. Semua orang punya aktivitasnya masing-masing, udah pasti. Tapi melaksanakan sholat ketika sudah masuk waktunya, itu bagian dari kewajiban kita umat muslim yang harus kita jalankan secara terus-menerus. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar dari RRI Pro 2 FM Lok Smawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemenangan sejati tentu inilah yang kita raih. Sekarang mari kita lihat bagaimana falsafah kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri dan tanpa ada pertarungan sedikit pun. Untuk itu, kita tidak harus menjadi kaya tanpa harta, berjaya tanpa kekuasaan, menyerbu tanpa pasukan, dan menang tanpa harus menjatuhkan. Kita menang bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan pula karena peralatan kita lengkap, dan bukan karena persiapan kita yang matang. Hakikatnya, kemenangan yang kita raih dan kita dapat adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah, kemenangan yang diraih bukan karena ketakwaan kepada Allah, itu adalah jalan pembuka untuk membuat kita jatuh. Karena justru dengan kemenangan tersebut telah membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Apa yang tersisa dari sebuah kemenangan? Anggur, pesta, dansa, salam, jabat tangan, ucapan selamat, dan harapan. Rasa syukur, puas, bahagia, harta, kesempatan, dan kekuasaan, itu semua dusta, dan itu semua fata morgana. Sejatinya, kemuliaan dalam sebuah pencapaian kemenangan hanyalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban dan kepercayaan yang digenggam dalam suasana sunyi yang hanya menyisakan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Mas, pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ini paket komplit kalau kata aku ya. Udah cakep, suaranya oke. Luwes, ayu, oh my god. Mahal ini, pecahkan hatiku teman Bro 2.

kabar buat kamu semua yang sore hari ini bakal ketemu sama teman lama kamu yang udah lama banget gak ditemui. Kenapa? Karena jarak terlalu jauh mungkin. Dan sekarang kamu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bisa bersilaturahmi mungkin ya. Walaupun agak-agak udah lama lebarannya, tapi silaturahmi tanpa batas dong yang pasti, teman Bro 2. Egy Putra masih menemani Jumat sore kamu di Pro 2 FM Loks Mawe. Sekali lagi ada miliknya, mahal ini kita tuntaskan ya. Pecahkan hatiku.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Siaran Pro 2 RRI Loksumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08116715952.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: I'm sorry to meet you.

ラウジュリアマイカル Sorry to meet you. Oh my god, what happened with you? Jadi kayak kepo gitu ya. Ini something wrong mungkin ya yang terjadi pada diri kita hari ini gara-gara kesalahan kita sendiri, teman pro 2, yang memang tidak kita sengajai, whatever ya. Kalau kamu ngerasa hari ini it's not good mood for you, ada sesuatu yang melatar belakangi, silakan nikmati hal itu, selami dan cari penyebabnya, teman pro 2. Karena yakinlah, segala hal yang kita alami di muka bumi ini tuh pasti ada plus minusnya, ada hikmahnya ya. Belajar dari kenyataan yang ada tuh emang kadang-kadang susah-susah gampang, karena mesti ada setengah hati yang kita biarkan untuk tidak ikhlas. Tapi ketahuilah, ketika kita udah mulai ikhlas, mempelajari makna ikhlas dan menjalaninya sepenuh hati, insya Allah seiring waktu kita juga akan semakin mendewasakan diri dari keikhlasan yang sering mewakili diri kita tersebut, teman pro 2. Ayo absen dulu untuk kamu semua yang kira-kira lagi unmood sore hari ini. Aku kasih lagu ini boleh gak sih? Ini cuman serius, ini cuman kayak ngasih lagu doang tanpa mikir judulnya Koalat loh ya. Adrian Khalil featuring Dipa Barus dengan Koalat untuk kamu semua yang lagi setia tongkrongin Prodo FM Loksemawai sore ini.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Saatnya prediksi hybrid di Gibol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gibol Prediksi Hybrid ya. Sore hari ini masih bareng aku Agam Faiz. Kita masih ngobrol, masih memprediksi pertandingan-pertandingan yang berlangsung selama Piala Dunia 2026, khusus yang disiarkan oleh RRI. Nah,

0: ya. Untuk pertandingan pertama sore hari ini kita akan memprediksi pertandingan antara Norwegia versus Prancis. Nah, dua negara yang dipastikan sudah lolos ke fase berikutnya. Nah, bagaimanakah prediksi AI ya? Biasa kan kalau kita memprediksi bareng manusia sesungguhnya ya, tapi untuk Gibol kita prediksinya bareng mesin ya, alias AI. Kita sapa dulu. Halo AI.
1: Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi tentang dunia sepak bola atau topik lain yang ingin kamu diskusikan?
0: Oke, kita akan ngomongin pertandingan antara Norwegia versus Prancis. Dua negara ini kan sudah sama-sama lolos. Menurut kamu pertandingan antara keduanya ini akan berlangsung seperti apa?
1: Pertandingan antara Norwegia dan Prancis ini menarik, terutama kalau kita berasumsi bahwa kedua tim sudah mengamankan tempat di babak berikutnya. Dalam situasi seperti itu, biasanya pelatih akan memilih untuk merotasi pemain, memberikan kesempatan kepada pemain cadangan atau bereksperimen dengan taktik baru tanpa tekanan beban berat kemenangan. Meskipun begitu, laga ini tetap akan menyajikan permainan yang menarik karena para pemain tetap ingin menunjukkan kualitas mereka di panggung Piala Dunia. Menurut kamu, apakah pelatih akan menurunkan pemain utama untuk mengejar posisi puncak grup atau memilih full rotasi?
0: Oke, kalau menurut aku sih pelatihnya ini kan kayak Prancis nih. Prancis mungkin aja nih ya bakal merotasi pemainnya karena kan untuk mencegah cedera dan sebagainya. Kalau menurut kamu kedua tim ini bakal melakukan rotasi pemain nggak?
1: Kemungkinan besar kedua pelatih memang akan melakukan rotasi, seperti yang kamu bilang, untuk menjaga kebugaran pemain dan menghindari cedera menjelang babak gugur. Prancis dengan kedalaman skuad yang mumpuni punya banyak pilihan untuk memberikan kesempatan kepada pemain lain. Norwegia juga kemungkinan akan melakukan hal yang sama untuk mengevaluasi taktik mereka. Rotasi ini bisa jadi membuat pertandingan lebih tidak terduga. Menurut kamu, siapa pemain cadangan dari kedua tim yang paling ingin kamu lihat tampil?
0: Kalau aku kan pengennya itu Prancis tuh menurunkan pemain-pemain apa ya, lapis kedua aja. Kan banyak tuh pemain-pemain Prancis yang notabene-nya bermain di klub Eropa ya, top Eropa malahan ya. Ada Olis ya kan, terus juga ada Dembele ya kan, yang juga kemarin sempat belum diturunkan. Oh sempat main lawan Irak kalau gak salah. Kalau menurut kamu pemain Prancis yang kemungkinan ya bakal diturunkan siapa nih?
1: Melihat pentingnya pertandingan ini untuk memperebutkan puncak klasemen grup I, sepertinya Prancis kemungkinan akan menurunkan skuad yang sangat kompetitif. Meskipun pelatih bisa saja melakukan beberapa penyesuaian, pemain-pemain seperti Ousmane Dembele dan Michael Olise tetap berpeluang besar untuk tampil, mengingat kedalaman skuad Prancis yang luas.
0: Oke, kalau ngomong-ngomongin pemain tadi sudah ya, artinya mereka mungkin bakal menurunkan pemain lapis kedua ya, antara Norwegia dan Prancis. Kalau menurut kamu, formasi yang bakal diturunkan tim ini, Norwegia dulu, formasinya seperti apa?
1: Untuk Norwegia, mereka seringkali menggunakan formasi 4-4-2 atau 4-5-1, tergantung strategi yang diterapkan sang pelatih untuk menghadapi lawan. Dengan potensi rotasi pemain, mereka mungkin akan mencoba beberapa variasi untuk memberikan kesempatan kepada pemain lain dan melihat bagaimana performa mereka di lapangan. Kira-kira, apakah kamu lebih tertarik melihat mereka bermain lebih menyerang atau lebih berhati-hati dengan formasi yang lebih bertahan?
0: Kalau menurut aku, Norwegia main seperti biasa ya, menyerang saja ya, karena memang kedua tim kan sudah lolos ya. Cuman kalau menurut aku formasi yang cocok untuk Norwegia ya melawan Prancis itu sepertinya 4-2-3-1 dengan Haaland di depan gitu ya. Terus kalau Prancis sendiri nih, menurut kamu formasi yang akan diturunkan melawan Norwegia seperti apa?
1: Untuk Prancis, mereka bisa saja menggunakan formasi 4-3-3 yang fleksibel atau 4-2-3-1 dengan mengandalkan kecepatan di sayap dan kreativitas di lini tengah. Mengingat potensi rotasi, pelatih mungkin akan memberikan kesempatan kepada pemain seperti Olise atau Dembele untuk menunjukkan kemampuan mereka sejak menit awal.
0: Oke, formasi sudah ya, terus juga ada tadi beberapa pemain-pemain yang akan diturunkan. Walaupun ya prediksi kita mereka bakal menurunkan pemain-pemain lapis kedua. Tapi mengingat kita tahu pemain dari Prancis sendiri ya, seperti Kylian Mbappe, ini kan dia mengejar target top skor ya. Kira-kira dia turun melawan Norwegia atau malah pelatih menistirahatkan untuk menjaga kebugaran fisiknya? Menurut kamu gimana?
1: Masalah Kylian Mbappe ini memang dilema menarik. Di satu sisi, pelatih pasti ingin mengistirahatkan pemain kunci untuk menghindari cedera dan menjaga kebugaran mereka menghadapi babak gugur. Namun, di sisi lain, ambisi individu untuk menjadi top skor juga sangat besar bagi seorang pemain seperti Mbappe. Mungkin saja pelatih akan memberikan menit bermain terbatas atau memasukkannya di babak kedua jika tim membutuhkan gol, sambil tetap mengutamakan keselamatan jangka panjang tim. Kira-kira apa menurutmu yang akan terjadi?
0: Ya, kalau menurut aku sih pelatih bakal menurunkan klaim Mbappe sejak menit awal, mengingat kan sang pemain kan pengen banget tuh jadi top score ya. Oh, pengen banget jadi yang terlebih tahu ya. Artinya gini, kalau menurut aku sih Prancis menurunkan pemain-pemain yang berpotensi bermain baik lah, sama seperti kemarin ya melawan Irak, seperti Mbappe diturunkan, tapi juga rotasi perlu ya, seperti Adrian Rabiot menurutku tidak perlu diturunkan karena pemain juga dari segi usia sudah tua lah ya, dan bisa diganti pemain-pemain muda. Nah, kalau untuk Norwegia sendiri nih, ada Haaland sendiri, kira-kira menurut kamu diturunkan nggak?
1: Untuk Erling Haaland, situasinya juga mirip dengan Mbappe. Sebagai pemain kunci dan ujung tombak utama Norwegia, pelatih mungkin akan mempertimbangkan untuk memainkannya, terutama jika ia ingin terus mencetak gol atau membangun momentum untuk babak berikutnya. Namun, risiko cedera juga selalu ada, sehingga bisa saja pelatih memberinya waktu istirahat dan lebih mengandalkan pemain lain untuk laga tersebut. Menurutmu, apakah sebaiknya Haaland tetap dimainkan atau diistirahatkan?
0: Nah, mengingat Haaland ini kan ikon ya, ikon Norwegia ya. Kalau menurutku supaya permainan menarik, tidak terlihat hati-hati, kita sebagai penonton juga kan pengennya melihat semua apa kedua tim ini menurunkan pemain-pemain hebat mereka kan. Jadi menurut aku dia dimainkan saja. Mengingat juga gol Haaland kan sudah berapa ya? 3 gol ya kalau enggak salah. Entah 4 gol gitu kan, mereka mengejar top skor ya. Lebih seru banget nih Piala Dunia kali ini. Karena beberapa pemain-pemain kunci setiap negara itu kan memiliki top skornya masing-masing gitu. Oke, kalau skor yang realistis untuk pertandingan antara Norwegia versus Prancis ini seperti apa?
1: Mengingat kedua tim memiliki lini serang yang sangat tajam dan motivasi dari para pemain bintang yang mengejar gelar top skor, skor yang realistis bisa saja berakhir dengan hasil imbang dengan skor tinggi, seperti 2-2 atau bahkan 3-2 untuk salah satu tim. Tergantung siapa yang lebih efektif dalam penyelesaian akhir. Bagaimana menurutmu? Apakah kita akan melihat hujan gol di laga ini?
0: Ya, kalau menurutku sih akan terjadi banyak gol ya. Namun di sisi lain sepertinya Prancis lebih unggul ketimbang Norwegia. Bagi aku kayaknya skor yang layak 3-2 deh untuk kemenangan Prancis. Menurut kamu gimana?
1: Prediksi 3-2 untuk kemenangan Prancis itu sangat masuk akal. Dengan lini serang kedua tim yang sama-sama tajam, pertandingan terbuka dengan jual beli serangan memang sangat mungkin terjadi. Kualitas individu di kubu Prancis bisa menjadi pembeda tipis di saat-saat krusial. Kalau menurutmu, siapa pemainnya akan menjadi penentu kemenangan Prancis dalam laga ketat itu?
0: Ya, kalau menurut aku, prediksi aku ya, pemain kunci nanti akan menjadi kemenangan untuk Prancis Dembele lah, ya. Oke, itu dia prediksi Prancis versus Norwegia. Nah, yang ya kami prediksi 3-2 lah untuk kemenangan Prancis. Tapi tadi AI juga sempat bilang bahwasanya pertandingan bakal seru dan bakal berimbang katanya. Ya, 2-2 atau 1 sama menjadi skor yang sangat realistis lah ya. Oke, itu dia pertandingan Norwegia Prancis. Selanjutnya ada pertandingan Uruguay versus Spanyol. Ini pertandingan yang cukup krusial untuk kedua tim karena memang kedua tim ini masih ada kesempatan lolos. Spanyol berpeluang besar lolos, sementara Uruguay masih bertanya-tanya apakah aku bisa lolos atau tidak ya. Uruguay versus Spanyol. Hai, prediksi kamu bagaimana jalannya pertandingan antara Uruguay versus Spanyol?
1: Pertandingan antara Uruguay dan Spanyol akan menjadi duel yang sangat menarik dengan gaya bermain yang kontras. Uruguay dikenal dengan pertahanan yang solid, semangat juang yang tinggi, dan serangan balik yang mematikan. Di sisi lain, Spanyol mengandalkan penguasaan bola, permainan kolektif yang rapi, dan kreativitas di lini tengah. Pertemuan antara solidnya pertahanan Uruguay dan aliran bola Spanyol akan menjadi kunci penentu hasil pertandingan. Menurutmu, apakah pemain bintang akan menjadi pembeda di laga ini?
0: Kedua tim sudah bermain dua kali ya. Uruguay bermain imbang ya di laga kedua, sementara Spanyol menang di laga kedua itu lawan Arab Saudi ya, kalau nggak salah 4-0 ya kan, dan menjadi mereka puncak klasemen sementara ya dengan 4 poin. Sementara Uruguay 2 poin kalau tidak salah, karena hasil seri dua keduanya ya. Pertandingan antara Uruguay Tanjung Verde kemarin juga berakhir dengan 2-2 sama. Terus kalau menurut aku sih pertandingan ini bakal seru ya, terutama bagi Uruguay. Uruguay itu mungkin bakal bermain ofensif ya, karena mengingat mereka harus mengejar kemenangan. Kalau menurut kamu, siapa yang paling ofensif antara keduanya?
1: Melihat situasi klasemen, memang Uruguay berada dalam posisi yang menuntut mereka untuk tampil lebih ofensif demi meraih kemenangan. Spanyol dengan gaya penguasaan bola dan kreativitas lini tengah mereka juga selalu memiliki potensi untuk menekan dan mencetak gol. Jadi, meskipun Uruguay akan tampil agresif, Spanyol tetap punya kemampuan untuk mendominasi permainan dan menciptakan peluang berbahaya melalui serangan terstruktur. Apakah menurutmu Uruguay akan mengambil resiko dengan garis pertahanan yang lebih tinggi?
0: Ya, seperti yang aku katakan tadi, Uruguay itu bakal bermain ofensif. Nah, kalau ngomong-ngomong taktik ya, taktik untuk keduanya ini, khusus bagi Uruguay dulu lah ya. Taktik seperti apa menurut kamu yang mungkin bakal diturunkan pelatih saat melawan Spanyol?
1: Uruguay kemungkinan akan mengadopsi taktik yang agresif dengan menerapkan pressing ketat sejak dini untuk merebut bola di area pertahanan Spanyol. Mereka juga akan memanfaatkan kecepatan pemain sayap untuk melakukan serangan balik cepat dan efektif, sambil menjaga kekompakan lini pertahanan agar tidak mudah ditembus oleh kombinasi umpan Spanyol. Bagaimana menurutmu? Apakah taktik ini bisa meredam kreativitas Spanyol?
0: Ya bisa saja sih ya, bisa saja. Cuman tergantung pemainnya. Pemain Uruguay sendiri kan seperti Valfred, ya itu kan kapten tim, harus apa ya, lebih agresif lagi. Berbeda saat melawan Tanjung Verde kemarin itu, dia agak melempem sih menurutku ya. Tapi melawan Spanyol ini sepertinya dia harus lebih apa ya, lebih smart lagi, lebih ofensif lagi untuk menyerang gitu kan. Kalau menurut kamu Spanyol sendiri nih, Spanyol kan bisa dikatakan satu kali seri, satu kali kemenangan, berarti 4 poin ya. Mereka bakal bermain santai, hati-hati, atau malah mereka ingin mengamankan kemenangan?
1: Melihat situasi Spanyol yang butuh mengamankan posisi, mereka kemungkinan besar tidak akan bermain santai. Pelatih Spanyol pasti ingin memastikan kemenangan atau setidaknya hasil imbang untuk memperkokoh posisi di puncak klasemen. Mereka kemungkinan akan tetap mengandalkan penguasaan bola yang rapi, disiplin dalam bertahan, dan menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan terukur. Bagaimana menurutmu? Apakah strategi ini bisa meredam agresivitas Uruguay?
0: Bisa saja sih, ya bisa saja, tergantung formasi yang akan diturunkan kedua tim ya, khususnya Spanyol nih. Menurut kamu formasi yang tepat yang bakal diturunkan Spanyol, ini prediksi ya, formasinya seperti apa?
1: Melihat gaya permainan Spanyol yang sangat mengandalkan penguasaan bola, prediksi formasi yang tepat untuk mereka adalah 4-3-3 yang fleksibel atau 4-2-3-1. Dengan formasi tersebut, mereka bisa menumpuk pemain di lini tengah untuk mengontrol tempo permainan, sekaligus memberikan ruang bagi pemain sayap untuk melakukan penetrasi. Formasi ini juga akan sangat berguna untuk meredam serangan balik cepat dari Uruguay. Kira-kira siapa pemain kunci yang harus dimainkan Spanyol agar formasi ini berjalan maksimal?
0: Nah, menarik nih ya, ngomong-ngomong pemain kunci nih, pemain kunci kedua tim nih ya kan. Kalau di Uruguay itu ada Valfred ya kan, di Spanyol ada Orenzabal ya, terus juga ada Lamine Yamal ya. Kalau menurut kamu pemain kunci Spanyol siapa?
1: Selain Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal yang kreatif, sosok Rodri di lini tengah juga sangat krusial bagi Spanyol. Dia adalah pengatur tempo permainan, memutus serangan lawan, dan menjadi fondasi kestabilan tim. Tanpanya, alur bola Spanyol mungkin tidak akan berjalan semulus itu. Menurutmu, seberapa besar pengaruh Rodri dalam pertandingan ini?
0: Sangat berpengaruh ya, karena Rodri kan pemain jangkar ya, pemain tengah, terus jangkar dan mengatur ritme permainan. Dia tuh sangat vital di Spanyol ya. Oke, terakhir nih AI, aku mau tanya nih, skor yang sangat realistis untuk kedua untuk pertandingan ini berapa?
1: Mempertimbangkan kekuatan pertahanan Uruguay dan ketajaman serangan Spanyol, skor yang sangat realistis bisa saja berakhir imbang 1-1. Namun jika salah satu tim bisa memanfaatkan peluang dengan lebih efektif, kemenangan tipis 2-1 untuk Spanyol atau Uruguay juga bukan hal yang mustahil. Semoga pertandingannya nanti berjalan sangat seru dan menghibur.
0: Oke, ya. AI memprediksi skornya 1-1 ya. Tapi bisa saja sih ada peluang kemenangan untuk kedua tim ya, apakah itu Spanyol atau Uruguay ya kan, tergantung bagaimana penetrasi yang mereka lakukan ya. Dan tentunya pertandingan akan nantinya ya akan berjalan sangat seru dan menghibur, katanya seperti itu ya. Oke deh. Kita sudahi Gibol untuk edisi sore hari ini. Aku Agam Faiz undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Kamu baru aja dengerin prediksi Hybrid di Gibol.

Halo Balker, Elma stand by kan teman Pro 2. Kamu mesti mendengarkan Pro 2 FM Loks Pawai sore hari ini. Dan tadi nih ya, selama Pildun alias Piala Dunia, kamu akan mendengarkan yang namanya Gilbol, Gila Bola, setiap jam 5 sore ya. Dan bisa kamu dengar langsung suaranya di Pro 2 FM Loks Pawai, pembahasannya tentang apa dan bagaimana. Gimana-gimana sore hari kamu, udah pada mandi sore mungkin ya? Atau buat kamu yang lagi berkeliling gak jelas, mendingan kamu jangan habis-habisin bahan bakar minyak kamu ya. Apalagi yang berbahan bakar Pertamax Turbo yang udah naik teman Pro 2. Jadi harus bijaksana, bukan cuma untuk urusan hati tapi juga urusan BBM tentunya ya. Samuel Cipta, Pencuri Malam, baru banget nih.

untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: na na. Sabunok ni haga di papay babayhin no na yo. At sa sen ni no mi dikihi kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Berapa gilanya Jungkook ya, Standing Next to You. Ini emang lagu udah sekitar 3 tahunan yang lalu, tapi masih easy listening. Dan aku rasa buat para Jungkook lovers ya, ngerasa energinya selalu menyala-nyala dan kembali menyala-nyala ketika dengerin It's All About Him, ya gak sih? Sama gak sih dengan kamu mungkin sore hari ini ketika mendengar lagu idola kamu ya? Mau tahun yang kapan, mau yang muncul di belantika musik Indonesia kapan, selalu kamu ngerasa api di mana-mana, semangat luar biasa ya, mendengarkan lagu dari idola kamu. Bisa jadi seperti itu ya. Sama seperti kamu juga di sore hari ini, mungkin buat yang lagi mendengarkan Pro 2 FM Lok Sumawai, apapun aktivitas kamu, jangan lupa sebentar lagi udah jam 6, yang belum sholat asar jangan sampai ke skip. Kalau baru kesadar sekarang, laksanakan, jangan sampai kebablasan lagi teman Pro 2.

0: dengarkan mini drama musikal yang memadukan kisah, suara, dan energi kreatif musisi lokal. Saksikan pula momen apresiasi bagi musisi lokal dalam penghargaan Musikpreneur 2025 dengan penampilan spesial dari Vanessa Z dan Betran Peto. Kamis 4 Desember 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung dari Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di Produ FM seluruh Indonesia. Kamu juga bisa saksikan di YouTube channel RRI Net Official. Kita Indonesia.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

95.2 World Radio Malang Sumawet, tempat terbaik kamu, radionya anak muda, Kapel One, Hot to Go. Seru banget, yakin banget buat kamu yang ngerasa gegabutan di jam segini ya. Kalau denger yang kayak gini langsung itu adrenalin kamu menyala-nyala di mana-mana, everywhere teman-teman ya. Kenapa? Karena emang genrenya seperti ini teman bro dua ya. Tapi aku mau udahan dulu, walaupun ini baru jam 6. Tapi masih banyak lagu keren lainnya dalam jazz music menyongsong waktu maghrib di kota Loksemawai, Cutara dan sekitarnya ya. Jangan lupa juga tempat pro 2 nanti tepat di jam 7 malam. Seperti biasa kita bakal berada di Music Live Chat Zona ya. Langsung dari pro 2 Jakarta. Besok tuh antara jam 10 ataupun jam 3 gitu ya, karena ada something wrong yang harus aku lakuin buat kamu semua. Yang pasti insya Allah besok siang kita bakal ketemu lagi ya. Thank you sudah mendengarkan Egy Pro 2, Egy Putra di Pro 2 FM Loksemawe maksudnya ya. And I'm so sorry kalau ada kalimatku yang membuatmu terluka berdarah. I'm sorry, goodbye ya. Besok kita ulangi lagi salahnya, gak gitu dong. Dan buat kamu yang punya rencana berakhir pekan bersama keluarga tercinta, happy to have the good quality time ya, yeah, with the fams ya. Yeah. Karena sejujurnya waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa keulang lagi. Jadi manfaatin bener-bener deh waktu yang ada ya. Yeah. The new of Harry Styles, I'm the very very like this song. The title is Aperture, teman Pro 2. Egy Putra Otto, assalamualaikum man, bye-bye.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
2: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
1: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
2: Perbanyak membaca, dek. Biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
2: Iyo adik. Nah, itu baru namanya saya punya adik.
3: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

yang sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang bertakwa atau taat kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang taat kepada Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Siapa yang taat kepada Allah, Allah mudahkan setiap urusannya. Keep the faith, as-siqah billah, percaya deh sama Allah. Enggak ada modal Ustaz, pengen nikah, ada Allah. Sehingga pas datang ngelamar, ada apa dek? Ini pak, saya mau melamar putri bapak. Memang adik punya modal apa? Allah. Wah itu berat tuh. Nolaknya juga berat. Waduh ini pakai bau-bau Allah lagi gitu kan ya. Ya sih Allah, cuman yang kelihatan apa? Kan Allah gak kelihatan gitu ya. Ya walaupun gak kelihatan, Allah lebih pasti pak. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Bapak hafal surat Al-Muluk, jadi ceramah gitu. Jadi oh ternyata ada ini ustaz ya. Ya udah deh kalau ustaz gitu. Hafal Al-Qur'an, hafal surat apa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas gitu. Oh, ya udah itu aja maharnya. Lulus kan? Gara-gara mengandalkan Allah. Kalau perlu hafal beberapa ayat jitu masalah itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo, monggo, silakan duduk. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya hanya ingin sharing ayat. Awalnya langsung pakai ayat. Allah berfirman, kalau mereka fakir, Allah yang akan memberikan mereka kecukupan. Oh iya benar, saya tahu ayat itu. Terus Rasulullah bersabda, kalau datang seorang laki-laki yang baik akhlaknya melamar putri kalian, jangan ditolak. Wah, udah pakai Allah, pakai Rasul, susah ini. Pengalaman. Kalau ngandelin Allah itu selalu berhasil. Makanya saya tuh pernah dulu awal-awal saya belajar mobil, dulu saya suka ngebut-ngebut di jalan. Jadi bawa mobil dengan gaya motor. Kalau gaya motor kan selap-selip tuh. Bawa mobil kan gak bisa gitu. Tapi karena saya emang senengnya ngebut, gak sabaran. Di jalan saya ngebut. Tiba-tiba di gang ada tentara naik motor, keluar dari gang, saya tabrak. Sampai dia terjungkir jauh beberapa meter. Dan motornya itu ringsek. Alhamdulillah orangnya luka. Gak meninggal maksudnya. Luka. Lalu dia pakai baju dinas kan? Alhamdulillah saya juga pakai baju dinas. Dinas ustaz. Pakai jubah, pakai sorban, saya mah dulu. Setelah saya konsen dakwah di anak muda, di anak geng motor, baru saya mencocokkan penampilan saya dengan dunia anak muda. Dulu jubahan, sorbanan, baju dinas. Dia juga baju dinas, jadi sesama lagi dinas nih. Awalnya wajahnya udah merah, mau marah, saya keluar dari mobil, ngelihat wajah saya, ah ini kiai kualat nih kalau saya macam-macam. Akhirnya dia terpaksa kalem aja. Aduh maaf, saya gak sengaja ngelihat tiba-tiba keluar dari gang. Oh ya nggak apa-apa, saya mah dinas di situ di Baros, itu salah satu kantornya. Ya saya juga lagi dinas ke masjid, mau ngajar ada pengajian sore ini. Oh ya udah nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak apa-apa gitu. Udah aja. Ini gimana nih motornya? Gampang nanti saya suruh orang untuk ngambil motornya. Udah alhamdulillah saya ganti rugi dia nggak mau, selamat. Kenapa? Pertama mungkin ya, karena Allah masih ingin menyelamatkan saya dari suatu musibah, bukan karena kebaikan saya tapi karena kemahaagungan Allah. Dan di sisi lain, mungkin salah satu rahasianya saya baca doa safar sebelum keluar. Soalnya ketika saya beli mobil, saya nggak mau pakai asuransi. Sehingga karena nggak pakai asuransi, doa safarnya lebih serius. Kalau pakai asuransi kan, ah tenang, ada asuransi. Tapi kalau nggak ada asuransi, ah ada Allah. Berarti doa safarnya yang panjang. Bismillahimajriha wa mursaha, bismillahitawakaltu alallah, subhanallah bisakharulana. Panjang, setengah jam doa safar doang. Kenapa? Ya Allah, ini mah nggak ada asuransi. Gitu. Jadi karena gak ada asuransi, doanya lebih serius. Kalau ada asuransi, kan gampang, ntar tinggal diklaim. Intinya, karena ngandelin Allah, Allah mudahkan urusannya. Selalu kayak gitu. Kalau melakukan sesuatu karena Allah, selalu Allah mudahkan. Tapi kalau kita tidak melibatkan Allah, bara'atum minallah. Allah berlepas tangan. Dan kalau Allah berlepas tangan, siapa lagi yang bisa memudahkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa lagi yang

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lab Cuma bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lab nggak sendirian dong, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Yeah, very good. I
0: have
1: to say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrolnya, bakal terminin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: So,
1: I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind in Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's a school holiday right now.
0: Lagi liburan. Oke.
1: Okay. Yeah. 2 minggu.
0: Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Veins ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa?
1: Since when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you? Or neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play
0: guitar?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem, because you like rap, yeah?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak enggak, gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs,
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: ya, mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play
0: the guitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batu Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Sumo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: His emotional song. Jadi yeah. menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, itu gimana? Boleh enggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how apa Mas tadi Mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. So after that I sent to him and then he very like it. Then he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah, sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan Batas Senja sangat suka sama Iron Fans. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senja, special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah. He also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya. Mm-hmm. And
2: saya
0: from God ya, yes. Setuju, agree. Ya nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Sumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Sumo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, AG. Halo.
1: Hello everyone.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mom memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke, memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya, mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja. Oke, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan? Apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and then he send me his lyrics. Then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And to match his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, yeah, menggabungkan style dari
2: dulunya. Mengimbangi stylenya Batasannya dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right?
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months, oh, lumayan, 3 bulan ya bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Apa impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become, I mean the song become you and Batas Senja?
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. He changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo AG.

0: Nah, itu tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan song?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Fan is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi tuh Iron Fan ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia, yeah, untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu, jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yes.
1: Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip
1: sih.
0: Kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah. A cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia,
0: ya, shield, yes, ya, like a shield.
2: It's a shield, yeah. And then you, okay, use someone else when you have that shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Fan?
2: Yes, Iron Fan.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Hey. Oh, hey. Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese, and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane deh, Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya. Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, ya banyak
0: okay,
1: banget, mas.
0: Banyak banget dari Indonesia. Dari TikTok. Ya? Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga, dan terakhir juga Sumo bakalan live session, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja, tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. But not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan gitu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Oke, okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo, apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: S H U M O A G.
0: Oke.
2: Okay. Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet, right?
0: Not yet.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time to see if they like it, they can listen more. They'll definitely like this song.
2: Jadi please semua yang dengerin radio tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo Eji dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Here we go, Shumo Eji.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

95,2 Pro Deluxe, semuanya teman terbaik kamu. Tadi kita udah dengerin MLC Music Live Chat untuk edisi hari ini di Jumat 26 Juni 2026. Tanggal cantik ya teman radio hari ini. Tadi hari Jumat, hari yang baik, tanggalnya juga cantik. 26.06.2026. Akankah hari ini menjadi hari yang terbaik untuk kalian teman radio ya? Atau mungkin hari ini ada yang baru aja tadi melaksanakan janji suci menikah ya, ada gak sih di antara kalian nih teman Pro2 yang hari ini memilih tanggal untuk menjadi momen sakral di kehidupan kalian? Oh cinta ya, biasanya tuh kalau tanggal cantik dipilih teman Pro2 untuk menjadi tanggal yang mudah untuk diingat ya, mudah untuk dikenang ya kan. Biasa gitu ya. Gimana sama kalian? Apakah hari ini menjadi hari yang penting? Hari ya dimana untuk hari yang bersejarah lah ya, nomor 2 26 06 2026. Atau mungkin hari ini menjadi hari yang berat nomor 2. Kenapa sih? Kenapa harus diberat-beratin? Ya namanya juga hidup lah nomor 2 ya. Mau berat, mau banyak banget ujiannya, semoga bisa dihadapi, bisa di atasi. Ingin kekasih. Karena apapun yang udah dilakukan kedepannya nih teman Pro2, semoga ini menjadi hal yang bisa membuat kalian semakin menemukan cinta yang hal yang benar-benar bisa ya, mulai dari memaafkan ya, asal jangan memaklumi ya. Lelah banget nggak sih selalu ya sudahlah memaklum, adalah maklumin, nggak bisa teman Pro2, jangan ditindas terus ya. Kalau ada yang nggak pas, yang nggak beres, jumpai, bicarakan, cari solusinya. Di Pro2 Deluxe, teman-teman, baik kamu. Dan malam ini sampai dari jam 12 malam.

95,2 Radio Lux, semua teman terbaik kamu di dekat mana dusta mana nyata. Emang sulit ya ngebedain nyata sama peredua. Mana dusta mana nyata, bisa ngebedain nyata sama peredua. Ya gimana cara kita bisa melihat nyata. Mungkin gak jauh beda untuk sebagian orang yang ngerasa udah pernah dibohongi. Jadi sulit gitu ngebedainnya. Seperti mata uang koin gitu ya. Ya, kali ini dia mau kasih informasi seputar NPD, teman peradua. Ini adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian yang ditandai dengan rasa percaya diri berlebihan, haus pujian, dan kurang empati terhadap orang lain. Ya, kalau kita sih bilangnya tuh dia tuh NPD, NPD. Nah, tahu nggak sih NPD itu apa? Jangan lagi, jangan lagi. Ya, Narcissistic Personality Disorder, itu NPD teman radio ya. Dan ini adalah gangguan mental yang membuat seseorang merasa lebih penting dibandingkan orang lain dan selalu ingin mendapatkan perhatian atau kekaguman dari orang lain. Dan orang dengan NPD ini seringkali membangun dunia dalam pikirannya sendiri, merasa superior dan berhak mendapatkan perlakuan khusus teman radio. Ya meskipun terlihat percaya diri, mereka sebenarnya rapuh dan sensitif terhadap kritik ya, serta kesulitan menjalin hubungan yang sehat karena kurangnya empati. Wow, ini berarti dengan kata lain ini adalah gangguan kesehatan mental, teman peradia. Ya, gejala NPD itu seperti apa sih? Ya, ada beberapa gejala umum seperti merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa, terus haus pujian dan validasi, kurang empati, perilaku manipulatif ya, seperti mengendalikan situasi atau orang lain untuk keuntungan pribadi, fantasi tentang kesuksesan dan superioritas. Ini sering membayangkan diri lebih kuat, lebih hebat ya, atau lebih cantik atau sukses, atau lebih sukses dibandingkan orang lain. Tentu ada penyebabnya nih teman peradia ya. Jadi penyebab NPD biasanya merupakan kombinasi faktor genetik ternyata ya. Ada faktor genetiknya, lingkungan, dan juga psikologis. Ya, pola asuh masa kecil. Nah, terlalu sering dipuji berlebihan atau sebaliknya diabaikan, dimarahi atau dikritik terus menerus. Nah, biasanya kalau anak-anak jatuh gitu ya. Kalau kalian pernah lihat semoga ibu-ibu generasi sekarang bukan bagian yang seperti ini. Nah, kalau dulu tuh kalau anak-anak jatuh terkadang orang tuanya pernah bilang, "Wah, ini mejanya yang jahat, mejanya yang salah," gitu. Nah, ini mungkin pola asuh yang semoga tidak lagi diterapkan teman peradia, karena ini menjadi salah satu hal yang membiasakan anak untuk tidak disalahkan. Harusnya sih kita bilangnya hati-hati gitu ya, jangan objek lain bahkan orang lain yang disalahkan. Nah, penyebab NPD lainnya ini faktor genetik teman peradua. Kemungkinan sifat narsistik diturunkan dari keluarga. Ya, pengalaman traumatis atau kurang dukungan emosional. Nah, ini dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian dan rasa aman diri. Dan dampak dan penanganannya juga ada ya. NPD ini dapat mengganggu hubungan sosial, karir, dan kesejahteraan diri. Orang dengan NPD mungkin terlihat menawan dan karismatik, tetapi hubungan interpersonal ya sering bermasalah karena sifat manipulatif ya dan sifat kurang empatinya tadi. Nah, penanganannya biasanya melibatkan psikoterapi untuk membantu mengelola emosi, meningkatkan empati, dan memperbaiki hubungan sosial teman peradia. Bahkan dalam beberapa kasus ya, obat-obatan menjadi dapat diberikan untuk mengatasi gejala tertentu seperti kecemasan atau depresi. Nah, memahami NPD ini penting agar bisa mengenali perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta mencari bantuan profesional jika sudah harus diperlukan teman peradua ya. Jadi udah tahu ya apa itu NPD ya. Biasa kan coba dengar, iya dia tuh NPD gitu. Itu dia tadi teman peradua ya, itu adalah salah satu gangguan mental yang kalau sudah butuh penanganan khusus bahkan harus melibatkan psikoterapi ya, dan juga menghubungi para ahli. Bahkan dalam beberapa kasus harus disertai obat-obatan teman Rudy ya, untuk menyembuhkannya. Wow. Lagi bisa ku melihat puncaknya sebelum kau buat hatiku jadi abu. Cintaku pun...
Berada di jam 8:45, ini malam Sabtu, besok libur untuk kalian semuanya. Semoga weekendnya happy. Pada kemana sih? Penasaran dari tanggal-tanggal 26 gini, akhir bulan pada kemana? Salah nih Kak Dera, ada beberapa pekerjaan di perusahaan-perusahaan ya, justru gajiannya itu di tanggal 20-an, benar gak sih? Radio Laksmawi, teman terbaik kamu, dan menemani sampai nanti di jam 12 malam.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nak, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

95 Komedia Pradialog Semawe, teman terbaik kamu. Tadi kita nggak bahas tentang apa sih itu MPD ya. Kalau ini ternyata jaga malam kita, jangan galau malam-malam, kita ngomongin tentang it's FOMO. Apa sih FOMO? FOMO atau Fear of Missing Out, ya ini adalah fenomena psikologis yang menggambarkan ketakutan seseorang untuk melewatkan pengalaman atau momen penting yang sedang terjadi di sekitarnya nih teman Pradua. Ya jadi biasanya nih kehidupan anak muda konon katanya nih ada di era FOMO. Ya FOMO ini singkatan dari Fear of Missing Out yang berarti ketakutan untuk ketinggalan ya. Gak mau gak update, pokoknya harus update. Ini adalah bisa dikatakan perasaan cemas atau khawatir ketika seseorang ngerasa tidak terlibat dalam aktivitas, acara, atau pengalaman yang sedang populer teman Pradua. Terutama nih yang terlihat di media sosial. Nah FOMO ini seringkali muncul akibat paparan terhadap kehidupan sosial orang lain yang tampak lebih menarik atau menyenangkan. Gitu sih ya, resiko kalau terlalu hidup di dunia maya atau radio. Ya, ternyata FOMO ini juga ada gejalanya. Ya, beberapa gejala yang umum dialami oleh orang yang mengalami FOMO ini seperti penggunaan media sosial yang berlebihan. Nah, kalau seseorang nih misalnya ya dengan FOMO-nya, ini cenderung menghabiskan banyak waktu di media sosial teman Pradua. Biar apa? Biar tetap terhubung dan mengetahui apa aja sih yang lagi terjadi di sekitar mereka, apa aja nih yang lagi trending, lagi viral, si paling FYP gitu ya. Ya, terus yang kedua ini perasaan cemas atau penggelisah. Nah, gejalanya ini seperti merasa cemas ya kalau nggak bisa mengakses informasi terbaru atau nggak diundang ke acara tertentu. Misalnya ada sebuah acara yang ngumpulnya tuh para selebritas, selebritas. Itu ngerasa cemas, gelisah gitu. Kok aku nggak diundang ya? Pokoknya aku harus ada di mereka gitu namanya dia ya. Nah biasanya juga gejala FOMO ini ada perbandingan sosialnya ya, sering membandingkan diri dengan orang lain dan merasa hidupnya kurang menarik dibandingkan dengan orang lain. Capek banget ya kalau hidupnya kayak gini Toro, di wadera gak bisa ngebayangin tuh kita hidup sesuai dengan standar orang lain. Aduh, lelah say. Apa sih sebenarnya, jadi FOMO ini negatif apa positif? Dampak negatif ya si FOMO ini teman Pradua, karena bisa mengganggu kesehatan mental juga nih. Salah satunya meningkatkan rasa kesepian. Jadi seseorang mungkin merasa terasing atau tidak diterima ya kalau tidak terlibat dalam aktivitas sosial tersebut. Terus bahkan bisa sampai menjadi

sama diri sendiri. Alihkan aja perhatian dari perbandingan dengan hidup orang lain dan fokus sama pengalaman pribadi atau pribadi. Ya, batasi pengguna media sosial. Kalian bisa mengurangi waktu dan habiskan di tempat lain lah, jangan di media sosial terus. Ini juga bisa membantu mengurangi perasaan FOMO. Yang lebih baik ini jalin koneksi nyata. Nah, membangun hubungan sosial secara langsung ini bisa membantu mengurangi rasa cemas yang disebabkan oleh FOMO. Jadi, tempur dua, FOMO ini adalah fenomena yang semakin umum di era digital ini ya. Dan penting untuk mengenali serta mengelolanya biar apa? Biar tidak berdampak negatif untuk kesehatan mental dan juga kesejahteraan seseorang. Udahlah ya, ayolah. Kita tuh punya standar hidup sendiri yang harus kita bentuk sendiri, kita lukis sendiri, tempur dua. Jangan sampai hidupnya hidup kita tapi mengikuti standar hidup orang lain. Banyak banget sih sebenarnya ya penyakit-penyakit mental yang sebenarnya sangat dekat dengan kita, atau mungkin kita sudah terjangkit tapi belum sadar. Takut banget Tom Pro 2, semoga tetap sehat deh kita semuanya. Makanya kalau berdoa tuh selalu diminta, mintanya sehat akal, sehat pikiran, ya kan, sehat hatinya. Ya pokoknya kesehatan-kesehatan yang semoga kita tuh gak mengalami gangguan mental.

RI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita,

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Anak muda di era FOMO dan pergaulan digital di Tom Radio. Ya, perkembangan media sosial membuat kehidupan anak muda berubah drastis bahkan begitu cepat. Ya, berbagai tren bermunculan hampir setiap hari, mulai dari fashion, ya, gaya pakaian, tempat nongkrong, hingga barang-barang yang sedang viral. Dan kondisi ini memunculkan fenomena fear of missing out with FOMO, yaitu rasa takut tertinggal dari tren atau aktivitas yang dilakukan orang lain. Nah, di era pergaulan digital, banyak anak muda yang merasa harus selalu aktif di media sosial agar tetap dianggap eksis, Tom Radio. Dan gak sedikit yang rela mengikuti tren, ya, meski harus mengeluarkan biaya besar atau memaksakan diri. Dan apa akibatnya? Ya, akibatnya muncul tekanan untuk selalu tampil sempurna dan mendapatkan pengakuan dari lingkungan pertemanan di dunia maya. Tapi Tom Radio, ya, pergaulan digital juga membawa sisi positif. Anak muda kini lebih mudah membangun relasi, belajar keterampilan baru, sampai membuka peluang usaha melalui internet. Ya, komunitas positif pun semakin mudah ditemukan, ya, sehingga media sosial bisa menjadi tempat berkembangnya kreativitas ini kalau digunakan secara positif dan bijaksana. Ya, di tengah derasnya arus digital, tantangan terbesar generasi muda bukan cuma mengikuti perkembangan zaman aja nih, ya, tapi juga menjaga kesehatan mental, membangun pergaulan yang sehat, dan tetap percaya diri dengan jati diri masing-masing. Jangan hidup ikut dengan standar orang lain, ya. Karena menjadi diri sendiri ini menggunakan media sosial ini secara bijak jauh lebih penting, ya, daripada sekedar mengejar validasi dari dunia maya. Semoga gak FOMO-FOMO-an lagi deh, Tamu Pro 2. Capek banget, ya, kalau memang harus ingin dianggap selalu ada biar eksis buat berita-berita negatif gitu, ya. Enggak usah kayak gitu deh, Tom Radio, ya. Radio Lux, semuanya teman terbaik kamu, dan yang menemani sampai nanti di jam 12 malam untuk edisi hari ini.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Ya, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

RRI dengan esensi buku Atomic Habit. Perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa. Buku ini merupakan karya dari James Clear, sebuah panduan untuk mengubah kebiasaan kamu dengan pendekatan yang sangat sistematis. Di buku ini dibahas dan dibagikan bagaimana mengungkapkan gagasan bahwa perubahan besar dalam hidup berasal dari perubahan kecil dan berkelanjutan dalam kebiasaan kita. Pertama, pentingnya kebiasaan kecil. James Clear mengusulkan perubahan kebiasaan yang signifikan dimulai dengan melakukan perubahan kecil yang konsisten. Dia menyebut perubahan ini sebagai kebiasaan atom, karena mereka adalah unit dasar dari perubahan kebiasaan yang lebih besar. Contohnya, jika kamu ingin menjadi lebih sehat, kamu bisa memulai dengan mengubah kebiasaan kecil seperti minum air lebih banyak setiap harinya. Kedua, hukum perubahan kebiasaan. Penulis memperkenalkan konsep hukum perubahan kebiasaan yang terdiri dari 4 langkah. Cue adalah sinyal yang memicu kebiasaan, craving adalah keinginan yang kamu rasakan, response adalah tindakan yang kamu lakukan, dan reward adalah hasil positif yang kamu terima setelah tindakan itu. Ketiga, memahami dan mengelola penggerak. Penggerak adalah kunci untuk memahami dan mengubah kebiasaan. Penulis mengajarkan kita untuk mengidentifikasi penggerak dalam kehidupan sehari-hari dan menggantinya dengan penggerak yang lebih positif. Keempat, pentingnya kejelasan dan pengulangan. Dalam buku ini, penulis mencoba menekankan pentingnya memiliki kejelasan dalam tujuan kamu dan melakukan pengulangan yang konsisten. Dia mengatakan bahwa kejelasan membantu kita memahami mengapa kita ingin mengubah kebiasaan dan memberikan fokus yang jelas, serta kebiasaan baru yang ingin kamu bangun. Semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat kebiasaan tersebut. Kelima, teknik-teknik perbaikan kebiasaan. Buku ini juga membantu kamu memperbaiki stacking kebiasaan, di mana kamu menggabungkan kebiasaan baru dengan yang sudah ada. Kamu yang menentukan waktu dan tempat khusus untuk melaksanakan kebiasaan tersebut. Keenam, mengatasi rintangan. Penulis juga membahas cara mengatasi rintangan dan hambatan dalam perubahan kebiasaan. Dia mengajarkan kamu strategi untuk mengatasi godaan, mengelola kelelahan, dan menghadapi kegagalan dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu pesan pentingnya adalah bahwa kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses menuju perubahan kebiasaan yang lebih baik. Dari buku Atomic Habit, penulis membantu pembaca memahami bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana mengubahnya, dan bagaimana memperkuatkannya. Melalui konsep-konsep tersebut, seperti hukum perubahan kebiasaan, kejelasan, dan identitas, yang berguna untuk mencapai perubahan positif dalam kehidupan. Dan dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pembaca dapat menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan pribadi. Demikian esensi buku Atomic Habit, perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa. Cara mudah yang terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Terbitan tahun 2018, karya James Clear dari RRI. Untuk Indonesia.

Tiara Andini, Top Radio Dis Adu Bala Mata. Di Farmasi 20:35 menit. Setengah 11 malam nih, Loksmawi baru aja diguyur hujan. Tapi ini udah tinggal gerimis-gerimis nih aja Top Radio. Gimana sama kalian tadi yang terjebak hujan? Apakah ini udah harus balik ke rumah? Iya dong, apalagi para anak-anak gadis ya. Walaupun lagi pada libur sekolah, bukan berarti nggak ada jam malam teman Pradiwa. Tetap harus punya jam malam, batas ya, harus ada batasan teman Pradiwa ya. Yang mau nonton bola para cowok-cowok udah pada ngumpul di warkop mana nih ya, atau mungkin masih tidur dulu, nanti di jam deket-deket tayangan bolanya tuh pertandingan baru bangun deh. Selamat malam semuanya yang mau mengambil keputusan, udah deh ini udah ngantuk banget mau istirahat, ya udah silahkan menikmati jam istirahat kalian. Semoga hari esok menjadi hari yang lebih baik dari hari ini teman-teman.

terlalu tinggi. Tower ada di Juicy Lucy Formasi 22 lebih 59 menit malam hari ini. Selamat malam semuanya, dan kita masuk di Jazz Music sampai nanti di jam 12 malam. Dan juga mau pamit dari dengar kalian, besok insya Allah kita ketemu di jam 3 sore sampai jam 6 sore Tower Radio. Selamat menikmati libur akhir pekan ya. Beberapa orang tua mungkin mengambil cuti untuk menemani buah hati juga libur mengambil masa liburan. Oke, kita masuk di Jazz Music. Terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini teman-teman dua, selamat beristirahat. Semoga libur akhir pekan besok untuk kita semua membawa kebaikan dan kebahagiaan. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro
1: 2. Pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan Info Pro 2. Kita menuju ke info yang pertama terkait dengan tepis isu miring, Tiongkok buka lebar pintu bagi jurnalis dan tokoh agama Indonesia. Tiongkok membuka pintu lebar bagi jurnalis dan tokoh agama asal Indonesia. Hal ini bertujuan meluruskan berbagai isu miring dari media barat. Kepala Divisi Utama Urusan Asia Tenggara Kemenlu Tiongkok, Xiang Fangqiang, menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan delegasi jurnalis se-Sumatera yang berlangsung pada hari Kamis yang lalu. Xiang Fangqiang mengatakan Tiongkok sudah menerapkan kebijakan baru berupa bebas visa transit bagi warga Indonesia. Aturan transit selama 10 hari ini diharapkan meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat Indonesia. Kebijakan ini mempermudah para wisatawan dan pelaku usaha untuk masuk ke Tiongkok. Langkah ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk membuka diri terhadap dunia luar. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan satu korban hilang di air terjun 7 Bidadari ditemukan meninggal. Tim gabungan berhasil menemukan satu dari dua remaja Kampung Munasah Raya, Kecamatan Lusukun yang dilaporkan hilang di kawasan wisata air terjun 7 Bidadari, Kecamatan Gerudung Pase, Kabupaten Aceh Utara. Korban bernama Muhammad Zuhdi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Jumat, sekitar 200 meter dari lokasi awal yang diduga menjadi titik hilangnya korban. Sementara itu kita menuju ke info terkait dengan Pemkab Aceh Utara percepat pembangunan huntap relokasi terpadu. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Mulai melalui koordinasi lintas instansi, Pemkab Aceh Utara menggelar kunjungan kerja dan audiensi dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera 1 di Banda Aceh guna mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap relokasi terpadu. Kunjungan tersebut dipimpin Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara bersama tim delegasi pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Audiensi ini difokuskan pada sinkronasi kesiapan lahan, penyesuaian tata ruang serta pembahasan aspek teknis pembangunan. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Sumawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Dan senang sekali kembali Syaf nemenin kalian teman Pro 2 ya. Kalau kemarin Syaf nemenin kalian di pukul 10 dan hari ini nemenin kalian di pagi-pagi buta teman Pro 2 ya. Di sejak tadi subuh teman Pro 2 sampai sekarang ya teman Pro 2. Dan ya semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita teman Pro 2. Tetap semangat dalam menjalani hari ini teman Pro 2 ya pastinya. Dan teman Pro 2 harus jalanin hari ini dengan penuh senyuman dan juga kebaikan lah kayak gitu pada intinya teman Pro 2. Dan semoga hal-hal yang baik selalu menyertai kita teman Pro 2 gitu ya. Dan by the way teman Pro 2, kenapa agak sedikit ngantuk ya kedengerannya gitu. Karena memang semalam juga kalau kita lihat dan kita ini ya, ada pertandingan Piala Dunia masih seperti biasanya teman Pro 2. Ya, ini ada match-match yang cukup menarik teman Pro 2 ya. Kenapa nih? Suaranya agak sedikit ngantuk ya karena itu teman Pro 2. Jadi ya harus begitu teman Pro 2. Kita harus tetap semangat dalam menjalani hari teman Pro 2. Gitu, harus tetap senyum, harus tetap tertawa gitu ya teman Pro 2. Jadi ada match beberapa match lah ya yang memang cukup luar biasa, di antaranya itu ada Prancis kontra Norwegia tahun Pro 2, terus juga ada Senegal yang bertemu dengan Irak tahun Pro 2 gitu. Dan salah satunya yang menyita perhatian itu sebenarnya pertandingan Prancis versus Norwegia ini tahun Pro 2. Kenapa gitu? Karena orang-orang pada pengen ngelihat dua striker mematikan gitu ya yang ada di dunia. Maksudnya dua penyerang yang cukup-cukup luar biasa di dunia sepak bola tahun Pro 2. Ada Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe tahun Pro 2. Dan ternyata mereka tidak dipertemukan, sama seperti lagu Natasha Sabila ini tahun Pro 2 kayak gitu ya. Kayak gitu tahun Pro 2. Jadi kayak sebenarnya orang pada nungguin nih match ini tahun Pro 2. Cuman ya mau gimana lagi, Haalandnya disimpan ya. Diistirahatkan. Dan juga Martin Odegaard tahun Pro 2 juga disimpan sama pelatih Norwegia gitu ya. Mungkin punya strategi sendiri gitu ya. Gak mau final kebagian juga mungkin ya, kayak gitu ya. Karena kan bisa dibilang final kebagian lah tahun Pro 2. Karena dua mega bintang gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Dan tahun Pro 2 cuman karena ya Norwegia tidak menurunkan Erling Haaland dan juga Martin Odegaard, ya hasilnya bisa buat sempurna. Dembele menggila nih ya, Prancis taklukan Norwegia tahun Pro 2. Prancis menaklukkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I ya, berkat hat-trick Ousmane Dembele dalam 1 gol ya, dan 1 gol dari Doe teman Pro 2. Norwegia gagal memanfaatkan peluang penalti setelah eksekusi Jorgen Larsen ya pada menit ke-50 dan tidak menghasilkan gol ya. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Prancis menjelang menghadapi babak 32 besar Piala Dunia 2026 tahun Pro 2. Memang Norwegia mendapat satu buah kesempatan penalti tahun Pro 2, cuman ya masih bisa digagalkan oleh kiper Prancis tahun Pro 2. Dan seharusnya bisa menambah keunggulan ya. Mungkin kalau misalnya gol penalti itu, kalau misalnya penalti itu berbuah gol tahun Pro 2, mungkin jalannya pertandingan akan berubah tahun Pro 2. Enggak bisa jadi mungkin enggak 4-1 atau seperti apa ya kita tahun Pro 2 ya. Nah, jadi tahun Pro 2 kemenangan Prancis atas Norwegia ini membuat Les Blues sempurna ya dengan 9 poin menjadi juara grup, sedangkan Norwegia lolos sebagai runner up grup dengan mengoleksi 6 poin tahun Pro 2 ya. Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak 3 gol pada menit ke-7, ke-20 dan ke-32 pertandingan tahun Pro 2. Norwegia sempat memperkecil ketinggalan melalui gol Telo Asgard tahun Pro 2 pada menit ke-21 di babak pertama. Cuman ya apalah daya tahun Pro 2 gitu ya.

2022 ya. Prancis melakukan penyegaran skuad pada menit ke-65 dengan masukkan Bradley Barcola dan juga Ryan Cherki nomor 2 menggantikan Ousmane Dembele serta Michael Olise nomor 2 ya. Norwegia kembali merombak susunan pemain pada menit ke-67 dengan memasukkan Klingen menggantikan Fleckner nomor 2. Aurelien Tchouameni menerima kartu kuning pada menit ke-74 sebelum Prancis kembali melakukan pergantian pemain 2 menit berselang. So Ibrahima Konate masuk menggantikan Upamecano untuk memperkuat lini pertahanan hingga akhir pertandingan tahun 2022. Prancis menambah keunggulan melalui gol Doi pada menit ke-90+4 untuk memastikan kemenangan 4-1 atas Norwegia. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Prancis sebelum menghadapi pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Nah, yang penasaran tahun 2022 ya. Norwegia turun dengan formasi 4-3-3 teman pro 2 serta lawannya Prancis turun dengan formasi 4-2-3-1 teman pro 2. So ya teman pro 2, by the way Ousmane Dembele menunjukkan kelasnya lah di match ini teman pro 2 sebagai pemenang Ballon d'Or ya teman pro 2. Jadi layaklah kayak gitu layaklah Ballon d'Or itu disematkan atau diberikan kepada Ousmane Dembele teman pro 2 gitu ya. Dengan 3 golnya di babak pertama ya. Hat-trick teman pro 2, hat-trick di Piala Dunia ini menunjukkan kelasnya Ousmane Dembele lah. Enggak salah pilih dan patut memenangkan Ballon d'Or teman pro 2. Dan so ya teman pro 2, nanti saya bakal balik lagi ya pastinya dengan terus memberikan info-info menarik untuk kamu ya. Dan juga pastinya bakal terus nemenin kamu nih dengan memberikan ya atau memutarkan lagu-lagu kesayangan kamu ya, sambil menemani aktivitas kamu di pagi hari ini pastinya teman pro 2. So teman pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Sudah teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Barusan kita dengerin dari Janggis Devaki teman Pro 2 ya, dirimu yang dulu. Jadi salah satu yang cukup dalam juga ya, lagu yang banyak disukai orang-orang karena cukup galau ya. Seperti dan so by the way teman Pro 2, lagu dirimu yang dulu dari Janggis Devaki ini menceritakan tentang pedihnya kayak merindukan sosok seseorang lah gitu ya. Ya let's say pasangan lah gitu, yang berubah total dari penuh cinta, penuh kasih sayang kayak gitu ya. Terus tiba-tiba menjadi berbeda lah, menjadi pemarah dan segala macamnya gitu ya. Lagu ini tuh sangat populer sekali ya sebagai soundtrack galau ya, seperti yang saya bilang tadi. Bahkan telah menembus lebih dari 10 juta stream di platform musik kita gitu, teman Pro 2 ya, cukup luar biasa. Dan so by the way teman Pro 2, kalian bakalan kaget kalau belum tahu ya. Kalau udah tahu kayaknya gak bakalan kaget ya, karena ternyata ada fakta unik dan menarik soal lagu ini teman Pro 2 ya. Lagu yang emosional ini ternyata diciptakan oleh penyanyi dan penulis lagu hits Mario G. Clau tahun Pro 2 ya, yang terkenal dengan sentuhan liriknya yang sering mengiris hati tahun Pro 2. Jadi ya siapa sangka ternyata ini lagunya Mario G. Clau tahun Pro 2 gitu ya. Maksudnya ya ditulis gitu ya, terus juga dibuat gitu dan dibawain sama Janggis Devaki pastinya gitu tahun Pro 2 ya. Dan so teman Pro 2, Janggis Devaki mengaku lagu ini sangat personal karena gak hanya mewakili perasaan banyak orang tapi juga relate dengan ya pengalaman hidup Janggis sendiri gitu ya, yang pernah dia rasakan gitu, yang pernah dia lewati juga sendiri gitu teman Pro 2 loh.

Nah, teman berdua, jadi sebenarnya pesan utama lagu ini tuh kayak nyorotin rasa kehilangan yang cukup menyakitkan gitu ya. Bukan karena putus atau mungkin ditinggal pergi ya, melainkan karena sedikit, maksudnya karena mencintai orang yang sama tetapi dengan kepribadian dan sikap yang sudah jauh berbeda gitu, teman berdua. Jadi dia kayak ya udah rindu kamu yang dulu gitu loh. Ya, so teman perdua ini juga unik dan menarik, teman perdua ya. Ya menarik lah kita bilangnya gitu ya. Dalam proses penggarapan lagu ini, teman perdua Anggis tuh coba turun langsung gitu ya. Terus juga dibantu oleh vokal director ya, ternama banget ya. Siapa yang nggak tahu Bersana Berstandi, teman perdua ya, untuk memastikan emosi di setiap liriknya tuh tersampaikan dengan sempurna kepada pendengar. Coba loh ya, effort banget ya Anggis ya. Dan juga pastinya Bersana Berstandi tahun berdua. Dan so ya, by the way teman berdua, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu pastinya ya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxplawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxplawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu

Surya Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux, semuanya teman terbaik kamu Tahun Pro 2 masih bareng dengan Chef juga pastinya teman Pro 2. Ya, dan Surya Tahun Pro 2 seperti biasanya ya, saya bakal terus nemenin kamu sampai nanti berapa waktu ke depan Tahun Pro 2, dan juga ya pastinya menghadirkan info-info menarik untuk kamu Tahun Pro 2. Dan Tahun Pro 2, kalau ngomongin pagi-pagi kayak gini ya, biasanya kan baru bangun banget ya, kayak gitu ya pagi-pagi kayak gini. Hal yang paling pertama kalian lakukan ketika bangun pagi itu ya, apa sih sebenarnya Tahun Pro 2 gitu ya? Apakah langsung ngambil handphone terus ngecek gitu ya? Ngecek ada notif apa semalam gitu atau seperti apa gitu. Cuman sebenarnya Tahun Pro 2, hal yang paling bagus kalian lakukan itu adalah ya, minum Tahun Pro 2 ya. Minum apa nih? Bukan minum kopi ya. Minum air putih Tahun Pro 2 ya. Minum air putih hangat setelah bangun tidur adalah apa ya, kebiasaan yang harus kalian biasakan gitu Tahun Pro 2 ya. Kebiasaan yang harus dibiasakan Tahun Pro 2 gitu. Karena ini ibaratnya kayak tombol restart lah gitu ya, yang cukup alami bagi tubuh kamu gitu. Karena saat kamu tidur 7-8 jam itu ya, kecuali kamu tidur 3 jam, 4 jam gitu ya. Bahkan saat tidur 7-8 jam aja, tubuh itu masih terus bekerja gitu ya, menyaring racun, terus juga ya tanpa menerima asupan cairan sama sekali lah. Akibatnya mungkin kita tuh terbangun dalam kondisi yang dehidrasi ringan gitu ya, yang seringkali ditandai dengan rasa lemas atau mungkin rada-rada pusing gitu Tahun Pro 2 ya. Jadi ada beberapa penjelasan lah mendalam gitu ya. Kenapa tuh hal sederhana ini bisa memiliki efek yang cukup luar biasa bagi kesehatan kita Tahun Pro 2 gitu ya. Ada 4 manfaat lah untuk minum air putih di pagi hari itu. Yang pertama itu mengaktifkan sistem pencernaan. Jadi air hangat itu menstimulasi saluran pencernaan ya. Hal itu membuat usus kita tuh menjadi lebih efisien gitu ya, bergerak lebih efisien lah. Jadi hasilnya gitu, proses pembuangan sisa makanan tuh menjadi lebih lancar dan mencegah kita untuk sembelit Tahun Pro 2. Terus selanjutnya tuh ada detoksifikasi alami Tahun Pro 2. Jadi cairan yang masuk akan langsung menuju ginjal gitu ya. Jadi air itu membantu organ untuk menyaring dan membuang racun yang menumpuk di dalam darah selama Anda tidur gitu ya, melalui urin Tahun Pro 2. Jadi ini penting banget gitu Tahun Pro 2 ya. Memang hal sepele gitu Tahun Pro 2, cuman perlu kalian perhatikan lagi lah gitu Tahun Pro 2. Dan ya pastinya minum air putih ini juga bukan hal yang kayak buat kalian jadi susah banget lah gitu ya. Maksudnya ibaratnya ini enggak menyulitkan kalian gitu untuk minum air putih aja